0: menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN itu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya. Itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Umur 14 tahun, Mas.
14: 14
13: tahun.
14: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya berenang.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Afe Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Di Dana Antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Ekopark FM 96,9 Mega. Harus mendengar di Sumba pagi hari ini. Terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Kami hadirkan cek fakta untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Purbaya pangkas gaji ke-13 PNS, P3K, TNI, dan Polri. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sedewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sedewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI, dan Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Demikian cek fakta yang kami dapat hadirkan untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Ekobubak FM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi sepak bola untuk Anda ikuti di Sumba pagi hari ini. Arsenal juara Premier League, akhiri penantian 22 tahun. Penantian panjang itu akhirnya usai setelah 22 tahun hidup di bawah bayang-bayang kejayaan skuad The Invincibles tahun 2004. Arsenal resmi menumpas dahaga gelar mereka. The Gunners dipastikan mengunci tahta juara Premier League musim 2025-2026. Kepastian ini didapat setelah Arsenal berhasil menundukkan Brunei dengan skor tipis 1-0 di Emirates Stadium lewat gol tunggal Kai Havertz. Langkah krusial ini kemudian disusul oleh kegagalan sang rival terdekat Manchester City yang tertahan imbang dalam laga sengit melawan Bournemouth. Dengan hasil tersebut, selisih poin di puncak klasemen sudah tidak mungkin lagi terkejar, sekaligus memicu pesta pora publik London Utara yang telah terpendam selama lebih dari 2 dekade. Keberhasilan ini menjadi pembuktian tertinggi bagi sang manajer Mikel Arteta. Sejak menukari klub pada akhir 2019, Arteta kerap dihantam kritik dan diragukan kemampuannya. Namun manajemen Arsenal memilih setia pada proses. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal selalu finish sebagai runner-up di bawah dominasi Manchester City. Alih-alihnya mentalnya runtuh, Arteta justru mematangkan taktiknya. Di musim ini, Arsenal menjelma menjadi tim dengan struktur pemain yang sangat dewasa. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan pemain terbuka yang indah, melainkan tampil sangat disiplin, tangguh dalam bertahan, serta memiliki efektivitas luar biasa, terutama melalui skema bola mati yang mematikan. Kunci dominasi Arsenal musim ini juga tidak lepas dari pergerakan cerdas di bursa transfer, kehadiran pemain-pemain baru seperti Martin Zubimendi memberi kesimbangan luar biasa di lini tengah, membebaskan Declan Rice untuk tampil lebih dinamis dalam membantu serangan. Di lini depan, ketajaman rekrutan Anyar digabungkan dengan fluiditas Bukayo Saka dan Kai Havertz membuat lini serang Arsenal sulit ditebak oleh lini pertahanan lawan. Kematangan mental skuad juga terlihat di momen-momen krusial menjelang akhir musim ketika tekanan berada di titik tertinggi. Para penggawa Arsenal tetap tenang dan berhasil menyapu bersih laga-laga menentukan, termasuk kemenangan tipis yang penuh tensi saat melawan West Ham dan Burnley. Gelar Premier League ini terasa semakin manis karena diraih dengan tengah fokus Arsenal yang terpecah. Di bawah kepemimpinan Kapten Martin Odegaard, Arsenal juga sukses menembus babak final Liga Champions musim ini setelah menyingkirkan Atletico Madrid. Bagi jutaan Gunners di seluruh dunia, keberhasilan merajai Inggris musim ini bukan sekedar tentang trofi baru di lemari klub. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa Arsenal telah resmi kembali sebagai kekuatan utama sepak bola modern, melepaskan status mereka sebagai hampir juara dan berdiri tegak sebagai raja yang sesungguhnya di tanah Britania.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. PLN gandeng akademisi dan pemerintah menuju hilirisasi dan transisi energi di NTT. PT PLN menegaskan komitmennya untuk tidak sekedar hadir memberikan penerangan, tetapi menjadi denyut nadi bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Semangat kolaborasi ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi terpadu pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah daerah Provinsi NTT yang digelar di Hotel RPR Kupang, Rabu 6 Mei 2026. Membawa misi membangun sinergitas pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan industri. Forum ini menjadi titik temu penting untuk menyatukan riset akademis dan kebutuhan nyata pembangunan daerah. Kehadiran PLN dalam ruang ini

tegas peran strategis perusahaan sebagai fondasi utama bagi hilirisasi industri berbasis potensi lokal. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menekankan bahwa kekayaan alam NTT yang melimpah mulai dari sektor pertanian hingga pariwisata sangat membutuhkan sentuhan inovasi berbasis data dan riset agar mampu bersaing. Ia mengajak dunia kampus untuk lebih erat terkoneksi dengan realitas pembangunan lapangan. Senada dengan visi tersebut, General Manager PT Unit Induk Wilayah NTT F. Eko Sulistiono menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur kelistrikan adalah kunci agar riset dan potensi daerah dapat bertransformasi menjadi industri yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Di lokasi yang sama, manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan OP3 Kupang, Nicholas Dennis Adrian, memaparkan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur yang modern dan efisien untuk menyambut para investor. Ia menjamin bahwa akses listrik ini semakin mudah dijangkau melalui digitalisasi layanan dan distribusi yang tangguh hingga ke pelosok daerah. Melalui sinergi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan industri ini diharapkan lahir terobosan-terobosan baru yang inklusif. Keterlibatan aktif PLN menjadi jaminan bahwa perjalanan NTT menuju kemandirian industri akan senantiasa didukung oleh energi hijau yang responsif terhadap kebutuhan masa depan dan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan, dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Pendengar tepat berpukul 10 kita akan mengikuti siaran ulang dialog Sumba Menyapa Pagi upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibmas. Bersama presenter Cantika Anjali dan narasumber AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat. Setelah lagu yang satu ini.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama? Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisapewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
1: Salam sehat ya,
2: salam
1: Bapak,
2: sehat
1: ya.
2: Selalu.
1: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
2: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
1: Iya.
2: Ya, saya AKBP Yohanes Nisapewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Iya.
2: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
1: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, ya Sumba Barat dan Sumba Tengah.
2: Betul sekali.
1: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
1: Ya.
2: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
1: Okay.
2: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
1: Okay.
2: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
1: Okay.
2: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
1: Okay.
2: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
1: Iya,
2: ya, semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang Itu merupakan pelanggaran agar mereka bisa hindari.
1: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu. Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
2: Ya, baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami. Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakkan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat. Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
1: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
2: Pak Yohanes.
1: Mohon izin Bapak.
2: Mana saja, semuanya bisa disapa.
1: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
2: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
1: Senin Ceria,
2: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari. Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, di situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu. Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
1: Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
2: Kurang lebih 10 bulan sudah.
1: Belum satu tahun ya.
2: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
1: Sekarang,
2: ya 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
1: Pas satu tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya Bapak ya?
2: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur, terus 2015 saya masuk sebagai Kabakren. Setelah itu sekolah, setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres, dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
1: Iya,
2: di tempat
1: biasa
2: yang sama juga.
1: Puji Tuhan.
2: Itu luar biasa.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
2: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar. Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Nah, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru dan juga KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2025 kemarin.
1: Okay.
2: Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
1: Yeah.
2: Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua, kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
1: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan. Ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
2: Iya. Semua kalau untuk sesama stakeholder kita upayakan untuk selalu bersama-sama.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili.
1: Okay.
2: Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini titip wilayah ya, ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda. Padahal dia pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi.
1: Luar biasa.
2: Wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
1: Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
2: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1: Oke, 110 ya.
2: 110.
1: Iya, itu langsung diangkat ya, Bapak?
2: Langsung, ada operatornya.
1: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar dan pemirsa. Kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
2: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor, dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi. Di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat atau Sumba Tengah, apakah di mana saja Bapak?
2: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
1: Nah,
2: kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Iya betul. Gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
2: Ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
1: Iya, betul.
2: Dengan menggunakan kelengkapan. Kainnya, kapotanya, parangnya, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
1: Betul.
2: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
2: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitik beratkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
1: Kerjasama ya Bapak.
2: Kerjasama
1: ya.
2: Yang baik.
1: Berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor seperti itu. Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
2: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. Okay. SOP itu yaitu standar operasional itu namanya ASTA siap.
1: Siap
2: personil, siap sarana-prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus sehingga latihan-latihan ini dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
2: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Bapak kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa, Bapak?
2: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
1: Okay.
2: Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
2: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1 kali 24 jam memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Baik pendengar FM 96,9 MHz, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra, tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak, ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa, yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata itu dulu, kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran, dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Okay. Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Okay. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan tidak ada lagi pembukaan itu. Okay. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan, dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini. Itu
0: luar biasa ya Bapak, ya. Biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan, Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih, dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapin Kamtipmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi itu kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Mbak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspo. Tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, ya,
0: betul,
1: akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Iya, betul.
1: Itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul massanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Oke, okay, gitu. Baik, seperti itu ya.
1: Antisipasi-antisipasi. Find you in an anthem, write another. Kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya, misalnya apabila kami butuh TNI kami minta bantuan, TNI, pemerintah daerah kami minta bantuan juga, panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan kami kerjasama juga sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Oke. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar. Bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini, ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan sekarang. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Jalan,
1: nah, ini yang kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam berkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak? Atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak? Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Boleh. Terima kasih atas penanya tadi, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Sumatera Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Sudah jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumatera Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 yeah, juga 110. Itu. Ya, okay. Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110, terus media sosial, telepon, handi talki, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh

0: atas.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu memang banyak kita dapatkan dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah?
0: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtibmas.
1: Okay.
0: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
1: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan, ya.
0: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
1: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras, ya. Nah, Bapak, ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog, ya, Bapak, ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
0: Oke, ini di luar, ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
1: Asik.
0: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
1: Asik.
0: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
1: ada
0: muncul,
1: teman diskusi.
0: Ada teman diskusi.
1: Siap melayani, ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pastinya. Itu sebagai iklan, ya, Bapak, ya. Biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak, ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtibnas. Bagaimana sih ke depannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibnas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
0: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran, khususnya kepada Babin Kamtibmas dan intelijen, supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan. Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama, supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita minimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan bisa mencari solusi bersama. Ini kuncinya, sehingga saya sampai kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat. Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri. Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik akhirnya di mana dia juga, karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan

0: saya ada masalah begini, begini, begini. Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya. Itu karena ada kedekatan kita. Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa yang menjadi persoalan mereka.
1: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak, kalau sudah lihat seragam polisi yang memang aduh menghindar, mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
0: Betul, betul.
1: Pandangannya orang-orang.
0: Dan betul itu Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami. Ada banyak teman-teman sekolah saya di sini, saya ajak ke kantor ngobrol, mereka bilang, Pak Kapolres ajak kita di sini nih, ini baru pertama kami injak Polres ini. Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
1: Betul Bapak, betul.
0: Jadi saya bilang sama mereka, ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim. Ya,
1: betul.
0: Ini supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah. Tapi datang ke Polres bersilaturahim, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini saya bilang begitu, jangan sampai kita kaku. Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Dan saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
1: persepsi
0: setiap
1: masyarakat,
0: orang yang masuk ke Polres itu pasti ada masalah ya, padahal tidak harus mesti seperti itu.
1: Iya, itu kan rumah bersama juga ya Bapak, rumah bersama. Ya, boleh semua ke sana untuk menceritakan
0: itu
1: atau...
0: dia, Rida. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri, Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri, siapa yang datang kita ngobrol bersama untuk mendekatkan, sehingga tidak ada jarak.
1: Betul, betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah. Ya pendengar dan pemirsa, bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti itu. Bapak, saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan berjalan seperti apa, Bapak akan diketahui masyarakat?
0: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana. Kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba Tengah, karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana. Sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya, karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana cukup banyak, dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana. Ya, kita bisa, bersama-sama
1: bisa menjangkau semua nanti ya Bapak. Ya, Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah, seperti kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
0: Amin.
1: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
0: pasti,
1: Bapak.
0: pasti disampaikan semuanya, apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini.
1: Harus diketahui masyarakat.
0: Diketahui oleh masyarakat.
1: Oke, Bapak, kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
0: Baik, evaluasi ini ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau evaluasi harian adalah kita melihat angka-angka kriminal yang terjadi 1x24 jam, kita lihat lagi besok. Itu biasanya saya langsung bersama teman-teman perwira, kita evaluasi, menyampaikan bahwa rupanya tadi yang tadinya angka kriminal itu terjadi jam sekian, sekarang bergeser ke jam sekian. Berarti kita harus fokuskan di jam-jam ini untuk lakukan patroli. Nah, apabila itu patroli yang kita lakukan itu ada efeknya dan bisa mengurangi, kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah, kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukum. hukumnya masih kurang dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
1: Iya, berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya lancar. Betul. Program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih. Betul. Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita, Bapak. Kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat ini apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat. Silakan, Bapak.
0: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumba Barat mengajak kepada seluruh masyarakat. Ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak. Kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan, pangan lokal, ada jagung, padi, sayur, telur ayam, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mari kita dukung program pemerintah ini, karena sekarang setiap kabupaten, setiap wilayah akan membangun MBG untuk mendukung generasi penerus kita. Kalau ini saja bisa kita lakukan, maka generasi kita akan mendapatkan gizi yang cukup. Masyarakat akan nyaman, ekonomi hidup meningkat, situasi Kamtipmas kondusif.
1: Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Kapolres Sumba Barat dalam berbagai program yang pastinya untuk menjaga keamanan masyarakat kita tercinta ya Bapak ya. Dan salam buat anggota-anggota di Polres Sumba Barat. Semoga menonton, terima kasih sudah menonton, terima kasih hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kapolres Sumba Barat. Kita dapat memahami memang bahwa menciptakan situasi kaptitas yang aman dan tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu kita masyarakat atau TNI dan semua pemerintah, kita ikut kerjasama. Sinergi, kesadaran hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan juga sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bersama. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Semoga nanti bisa kesini lagi untuk berbagi cerita inspiratif. Siap. Bapak. Baik, pendengar, itu tadi saya Cantika Anjali.
0: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali, SSMH, Kapolres Sumba Barat.
1: Oke, Bapak, kita sama-sama bilang RRI, sekali di udara, tetap di udara. Okay. 1, 2, 3 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya? Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras." Bagaimana bisa maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Masih dari Jalan Melara nomor 1 Kepubak FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini, perdana di NTT, Desa Desa Kiufatu terpilih jadi tuan rumah gebiar desaku. Senyum bahagia mereka di wajah warga Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program listrik desa dan listrik dusun. PT PLN menggelar pesta rakyat bertajuk Gebiar Desaku Terang Bersama PLN. Acara yang merupakan hasil kolaborasi antara PLN dan Garuda TV ini menyuguhkan berbagai hiburan rakyat yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari alunan musik rakyat, lomba-lomba seru, festival jajanan lokal, hingga nonton bareng melalui layar tancap. Tak ketinggalan, kemeriahan semakin memuncak dengan adanya pembagian door prize senilai jutaan rupiah bagi pengunjung yang beruntung. Manajer PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan, Kupang, Nicholas Dinis Adrian, dalam sambutannya menjelaskan bahwa NTT patut berbangga. Pasalnya, Kiufatu menjadi lokasi keempat di Indonesia setelah Palembang, Pontianak, dan Manado yang dipercaya menggelar kegiatan nasional ini. Senada dengan hal tersebut, Bupati TTS melalui asisten 2 Sekda TTS Agnes L.S. Foiba yang menyampaikan rasa bangga sebab wilayah yang terpilih menjadi tuan rumah perdana di NTT berharap kolaborasi ini terus berlanjut hingga seluruh pelosok TTS terang bendera. Kepala Desa Kiufatu Margarita Ahilongara tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Meski awalnya direncanakan di lokasi lain, faktor cuaca membawa berkat tersendiri bagi desanya. General Manager PLN Unit Wilayah NTT F. Eko Sulistio menegaskan komitmen PLN untuk terus mengejar target rasio elektrifikasi hingga akhir April 2026 melalui 3 unit pelaksanaan proyek ketenaga listrikan di Kupang, Flores, dan Sumba. PLN telah merampung pembangunan jaringan listrik di 102 titik tersebar di seluruh kabupaten di NTT. Malam di Desa Kiufatu kini tidak lagi sama. Lewat kegiatan Gebiar Desaku, PLN tidak hanya membawa cahaya lampu tetapi juga menyalakan harapan baru bagi masyarakat di pelosok Timur Tengah Selatan. Pesta rakyat ini menjadi simbol bahwa sinergi antar penyedia energi pemerintah dan warga adalah kunci utama menuju Indonesia yang lebih terang, maju, dan sejahtera dari pinggiran negeri. Demikian informasi di Sumba siang hari ini, menjadi informasi terakhir untuk kebersamaan kita. Dan pendengar akan ditemani oleh rekan cantik Anjali di Sumba siang nanti. Selamat beraktivitas, semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa untuk istirahat, sarapan siang. Saya Elunung pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Sampai jumpa.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita sejenak menoleh ke belakang mengenang momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. 20 Mei memperingati titik awal kebangkitan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Otomo pada tahun 1908. Lahirnya Budi Otomo menjadi tonggak penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Organisasi ini mempelopori berbagai gerakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di tengah cengkeraman penjajahan Belanda. Semangat kebangkitan ini terus berkobar dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah merdeka, semangat kebangkitan nasional tetap relevan di era modern. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas sosial. Disinilah semangat juang, persatuan, dan gotong royong harus terus dikobarkan. Generasi muda harus terus belajar dan berkarya untuk memajukan bangsa di berbagai bidang. Menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, dan golongan adalah kunci kekuatan bangsa. Cinta tanah air dan bela negara harus ditanamkan sejak dini untuk menjaga kedaulatan bangsa. Setiap individu dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan semangat kebangkitan nasional. Sejarah mencatat banyak pahlawan dan tokoh inspiratif yang telah berjasa dalam membangkitkan semangat nasional. Seperti Dr. Sutomo, pendiri Budi Otomo dan pelopor kebangkitan nasional. Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan yang mendirikan Taman Siswa. R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender. Cut Metia, pahlawan wanita Aceh yang gugur dalam perjuangan melawan Belanda. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Diponegoro melawan penjajah. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi generasi muda untuk meneruskan cita-cita bangsa dan mewujudkan Indonesia emas. Semangat para pahlawan harus menjadi inspirasi dan motivasi untuk berkarya dan membangun bangsa dengan penuh semangat dan dedikasi. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat juang dan persatuan bangsa. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera untuk generasi sekarang dan masa depan. Semangat Kebangkitan Nasional, Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Roko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Dengar dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

yaitu Uzbekistan. Ya. Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka. Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026. Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran. Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. So

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga minta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringkat. Meringkat bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuatan ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Jadi semua jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Meham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga punya foto yang merayakan, tapi ada yang bekerja juga kesibukan bekerja. Jadi maksud saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
5: Hal yang juga perlu diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Kelembagaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Kota Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
0: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
0: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di TW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Dengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Jakarta ya, dari Pro 3, dan kembali bersama kami di RRI Sumba di Jalan Malada nomor 1 Y Kabuba. Kali ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat siang, selamat beristirahat untuk makan siang dulu dari pekerjaannya hari ini di edisi Kamis 21 Mei 2026. Semoga hari Anda menyenangkan dan terima kasih karena terus setia mendengarkan kami. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan aneka berita siang hingga pukul 13.30. Anda akan mendengarkan ragam informasi tentang budaya dan daerah hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akan ada Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Asta Cita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz. Bisa juga melalui radio streaming di portal resmi kami di rri.co.id, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Anda juga bisa merequest lagu atau memberikan informasi atau berinteraksi langsung dengan kami melalui live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Selamat siang pendengar, terima kasih karena terus mendengarkan kami.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi

Ini pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, Mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui Mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang Mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Baik, selamat siang pendengar. Selamat beristirahat ya di paruh hari ini. Bagaimana energinya dari pagi hari tadi? Semoga tetap aman dan tetap semangat. Ya, kali ini jam makan siang ya, bukan cuma sekedar untuk momen buat mengisi perut pastinya pendengar yang mulai keroncongan sudah pukul 2, mau hampir jam 13 waktu Indonesia Tengah. Tapi juga waktu yang tepat untuk kita pause sebentar pendengar. Menarik nafas dalam-dalam dan mengapresiasi diri sendiri karena sudah berjuang hebat sejak tadi pagi. Jadi letakkan dulu semua beban pikiranmu pendengar, nikmati bekal atau menu makan siang yang akan dinikmati hari ini. Dan biarkan gelombang audio dari radio, pastinya dari saya Cantika Anjali mengambil alih untuk memberikan ketenangan. Nah pendengar, biar momen istirahatnya pendengar ini makin berkesan dan penuh arti, pastinya ada lagu dari Charlie Puth dan Wiz Khalifa ya, tentang See You Again. Liriknya ini sangat emosional pastinya, penuh dengan pesan harapan. Lagu ini mengajarkan kita kalau kita tentang arti sebuah perjuangan, sebuah persahabatan, dan bagaimana kita menghargai setiap detik pastinya ya bersama orang-orang tercinta sebelum sebuah perpisahan itu melanda. Nah pendengar, semoga hari ini menyenangkan dan terima kasih karena terus mendengarkan kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang. Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen atau MGMP, Pak tingkat SMA sekabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030 resmi dikukuhkan. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, Harkitnas 2026, Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutannya, tegaskan bahwa tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda di tengah tantangan transformasi digital. Pemerintah pusat juga terus memperkuat program strategis nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan hingga perlindungan anak di ruang digital.
3: Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Misi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital.
2: Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55. Wakil Bupati menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang modern dan tertib sebagai bagian dari mewujudkan visi Humba Maju Berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta mulai mengurangi penggunaan surat-menyurat manual dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.
3: Pada tanggal 18 Mei tahun 2026, kita juga seharusnya memperingati Hari Kearsipan Nasional yang Kabupaten Sumba Timur saat ini terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan semakin baik, Sumba maju, berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu sektor yang harus dimiliki adalah sistem dokumentasi pemerintahan yang kuat. Untuk itu, saya menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar dapat mengurangi penggunaan surat-menyurat manual secara bertahap dan kembali mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi Manandang yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 lalu. Mari kita bangun budaya sadar arsip dan tertib arsip demi terwujud pengelolaan arsip yang lebih tertata rapi, transparan, dan modern.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur, Rambu Naha Ana Awang, mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.
4: Hari Kebangkitan ini kita semakin semangat bekerja, mewujudkan visi-misi Kabupaten Sumba Timur, Humba maju dan berkelanjutan. Dan selamat untuk Hari Arsip, Kearsipan Nasional ke-55. Kita semakin disadarkan kembali untuk menggunakan Srikandi Manandang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan kearsipan Kabupaten Sumba. Untuk para ASN, kita dengan Hari Kebangkitan ini, kita semangat dan semakin meningkatkan kinerja sebagai birokrasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik, yang lebih cepat dan lebih efisien. Dan untuk tata kelola arsip, kita harus segera menggunakan aplikasi Srikandi Mananda. Terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat setelah menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu kabupaten dengan pengendalian inflasi terbaik di Nusa Tenggara Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu, Egi Arojo melaporkan.
5: Persoalan pergantian RT RW di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu telah masuk pada rapat dengar pendapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
6: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
7: Ya, ini RDP kedua terkait Kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SK itu tinjau kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi ya, itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat Atambua Selatan, Tata PN Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah di musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di Kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara kekeluaran dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Dan bukan dorong ke orang lain, dorong saudara semua. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi. Mereka pulang dan namanya.
5: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
1: Pendengar, pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen atau MGMP PAK tingkat SMA se-Kabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan Kepala Kementerian Agama Rotendao, Martin Nenobaistra, 20 Mei 2026. Dalam kepengurusan tersebut, Yedit Yebesi dipercaya sebagai Ketua MGMP PAK tingkat SMA Kabupaten Rotendao. Jabatan Sekretaris dipercayakan kepada Yunus Adu dan Bendahara dijabat Kristina Apani. Selain pengurus inti, kepengurusan juga dilengkapi sejumlah bidang strategis. Pendengar, Ketua MGMP PAK SMA Rotendao, Yedit Yebesi mengatakan organisasi akan memperkuat kerjasama dengan Kementerian Agama. Selain itu, koordinasi antar guru agama Kristen tingkat SMA juga terus ditingkatkan.
8: Thank you. MGMP Pak ini punya peran, punya andil untuk membantu Kementerian Agama untuk menyukseskan program Kementerian Agama di bidang pendidikan. Jadi kalau kita di Kemenag itu ada Astra Potas, maka ada beberapa program yang bisa bersentuhan langsung dengan MGMP. Termasuk di dalamnya pembinaan anak didik, itu ada kaitan dengan pendidikan karakter. Supaya apa yang menjadi mimpi Kementerian Agama, ini juga bisa langsung diimplementasikan oleh teman-teman yang ada di MGMP.
1: Pendengar, menurut Yedit, program awal yang akan diprioritaskan adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Organisasi juga akan memperkuat rasa kebersamaan di kalangan guru pendidikan agama Kristen. Selain itu, MGMP PAK akan menjalankan sejumlah kegiatan sosial bagi anggota. Kegiatan tersebut meliputi dukungan bagi guru yang berduka maupun memasuki masa purna tugas. MGMP PAK juga berencana menggelar ibadah syukuran Natal dan Tahun Baru bersama para guru agama Kristen. Dalam jangka menengah, organisasi akan mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen atau MGMP PAK tingkat SMA Sekabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030 resmi dikukuhkan. Baik, mendengar sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, selamat siang pendengar tercinta. Kembali bersama saya hari ini Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di tahun 2026 ya, kalau dibilang tragedi horor abad ini adalah kita bukan lihat penampakan ya, tapi pas lagi asik makan di warung atau di kondangan, tiba-tiba ada orang tua datang dari belakang, menepuk pundak dan menanyakan, "Kamu sudah umur seperti ini masih sendiri, kapan nikah, nanti umurnya sudah tidak cukup," dan lain-lain. Rasanya pendengar itu langsung ingin lari ya dari tempat kita berdiri pada saat itu. Padahal mungkin mereka tidak tahu, jangankan memikirkan sewa gedung sama biaya makanan nanti pas nikah, memikirkan cara biar video reels Facebook saja biar tidak sepi itu sudah bisa bikin asam lambung naik ya pendengar ya. Dan pendengar, buat kalian yang nasibnya lagi sering terpojok karena tetap terus ditanyakan kapan ini, kapan ini, kapan ini, tetap semangat dan jangan bawa perasaan pastinya. Tidak usah memasang wajah sedih, anggap saja pertanyaan itu seperti netizen lagi menanyakan kapan up video baru ini. Dijamin setelah itu mereka akan amnesia dan mendadak pamit pulang. Nah pendengar, ingat, hidup ini kita bukan balapan karung ya. Baik pendengar, selamat siang. Bersama saya Cantika Anjali hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hidup kita ini bukan balapan karung, siapa yang cepat dan siapa yang paling menang. Hidup ini adalah perjalanan. Dan sutradara di atas lagi menyiapkan sesuatu plot twist terbaik buat kita semua. Ingat pendengar, waktu Tuhan itu selalu pas, tidak pernah meleset. Kalau sekarang mungkin kita belum dipertemukan dengan jodoh, dengan pekerjaan, mungkin sekarang Tuhan lagi sibuk untuk menyortir spek terbaik buat kita, biar pada saat mendapatkannya tidak mendapat modelan yang red flag atau cuma manis di awal saja. Atau mungkin pendengar, Tuhan mau kita sukses dulu dan dapat centang biru dulu di Facebook pastinya, biar pas nikah nanti gengsi kita semakin tinggi sedikit ya. Baik, pendengar, menikah itu ibadah seumur hidup ya. Jadi wajar kalau menunggunya agak lama. Daripada buru-buru nikah, pendengar, cuma demi untuk membungkam para mulut tetangga. Pas di perjalanan mungkin seperti simulasi uji nyali di rumah hantu. Jangan ya, Dek ya. Tetap jaga kesehatan mental pendengar, tetap konsisten dan serahkan sisanya sama yang di atas. Karena waktunya pasti yang terbaik dan yang paling indah. Nah, pendengar, saya pengen tahu siapa sih pendengar di sini yang kalau ditanya kapan nikah pasti jawabannya selalu OTW. Padahal mungkin belum punya pasangan atau sudah punya pasangan tapi masih menabung. Terima kasih.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih bersama saya, Cantika Anjali, yang akan menemani Anda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk menjalankan peran utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari tata kelola baru ekspor sumber daya alam. Pemerintah berupaya memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor komoditas sumber daya alam. Kebijakan ini disiapkan untuk menekan praktik misinvoicing dan underinvoicing dalam perdagangan ekspor. Erlangga dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta mengatakan pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Pendengar, Erlangga Hartarto mengatakan praktik misinvoicing dan underinvoicing ini menyebabkan perbedaan pencatatan data perdagangan antar negara. Kondisi ini dinilai mempengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, dan validitas data perdagangan nasional. Pemerintah mencatat adanya perbedaan nilai ekspor komoditas sumber daya alam antara data Indonesia dan negara tujuan ekspor. Pemerintah memutuskan pengelolaan ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditugaskan oleh negara. Nah, pendengar, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis akan dilakukan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Proses tersebut mencakup kontrak pengiriman barang hingga dengan pembayaran ekspor. Seluruh proses transaksi ini dilakukan sepenuhnya oleh PT Danantara, dan menurut Menkyu Perbaya, ya, Menteri Koordinator Keuangan Republik Indonesia, pastinya dia memastikan kalau pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,5% pada tahun 2027. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Baik, pendengar, Anda masih dalam ragam informasi. Bupati Yohanes Dade bersama Ketua DPRD Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Semaluku dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Lombok Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat. Rapat koordinasi ini mengusung tema peran pemerintah pusat dalam mewujudkan peningkatan sinergitas menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum. Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Forkopimda memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi antara kepala daerah, DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan guna mencegah konflik sosial serta menjaga stabilitas sosial politik daerah. Ia menilai sinergi pusat dan daerah bukan hanya sekedar prosedur administratif, tetapi bagian dari investasi untuk menciptakan ketentraman masyarakat dan berkelanjutan pembangunan. Pendengar, program yang dipaparkan mencakup kemudahan pembiayaan FLPP, percepatan persetujuan bangunan gedung, bantuan stimulan perumahan swadaya, hingga dukungan hunian bagi korban bencana. Peserta rapat juga menyoroti pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan. Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyepakati sejumlah rekomendasi penting, mulai dari penguatan koordinasi pusat daerah, peningkatan kapasitas Forkopimda dalam pencegahan konflik, hingga percepatan program perlindungan sosial dan perumahan bagi masyarakat rentan. Pendengar, Bupati Yohanes Dade menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk terus memperkuat sinergi antar instansi demi menjaga kerukunan masyarakat dan stabilitas keamanan daerah. Dengar informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Panitia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar.

Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta NTT Sore dari Pro 1 RRI Kupang hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Cantika Anjali pamit undur diri, Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua edisi Kamis 21 Mei 2026. Dengan berita utama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen. Maksud kami musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Kita awali informasi pertama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Laporan disampaikan Suimam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Arlan MTHO, mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang ND tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah. Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang ND menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten ND. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
2: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru masuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Nah sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau menerima konfirmasi ke Bulog, kami siap menerima. Target tahun ini kita untuk Kabupaten ND 175 ton untuk beras petani.
1: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten ND tahun ini.
2: Mungkin kami sedikit menambahkan apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap beras petani.
1: Bulog ND menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kapsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Laporan Christian Dimau.
3: Kepala SDI Tanah Merah 2, Emilia Ilimau, menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4: Anak yang dulunya alfa, ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa, dia akan dapat otomatis. Tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4 tentu tidak urus mereka makan di sini. Ada kata mereka di rumah sana, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah,

0: sendiri antar gitu.
1: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
0: Sangat membantu gizinya. Dulu itu sakit nih, banyak sekali sakit-sakit. Sekarang dan ada MBG sangat membantu.
1: Ibu Akia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dari proactive chasing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya disampaikan oleh Alotani.
3: Secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
4: Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
3: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
4: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Jemadu mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks baik publik, haknya yang harus dihormati, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak baik publik.
4: Jasa Raharja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk ke RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu. Selengkapnya disampaikan oleh Egi Araujo.

0: rapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
1: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
2: Ya, ini RDP kedua terkait kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SKD tidak kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi ya, itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah di musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di Kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara keseluruhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Orang-orang orang lain, orang saudara semua. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi sebagai pulang dan namanya.
0: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
4: PT Filosi Exider Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100

0: direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Laikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
1: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
0: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas

0: Program Studi Perikanan Tangkap, Dia Ayu Hadiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
1: Diharapkan dengan bahan aku ini, nelayan NTT, khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perairannya itu sangat luas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
2: NTT itu sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perusahaan bisa membuat tanaman itu menjadi
0: Filosi Robotic Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dandim 1627 Rotendaus sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santia Diwicaksono kepada RRI mengatakan, pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendau dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komoditas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendau dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, bisnis asisten, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
5: KDKMP Rotendau saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir masa dapat Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendau ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dan melalui dengan organisasi yang telah dibentuk, BA-BA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
4: Dandim 1627 Rotendau Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disantia Diwicaksono menambahkan, keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya, KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
5: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus, ikhlas, pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalisasi untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
4: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendau. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Sekian Warta NTT Sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan, dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore, hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi yang akan disampaikan Mendak targetkan Permendak baru ekspor 3 komoditas segera tuntas. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendak tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferroalloy. Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN dengan penugasan khusus di sektor ekspor komoditas strategis. Perusahaan tersebut akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sumber daya alam. PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam dua tahap pelaksanaan. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada tahap awal, PT DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri. Penguasaan juga dilakukan terhadap dokumentasi transaksi ekspor komoditas. Mulai Januari 2027, PT DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir. Perusahaan tersebut juga akan menangani transaksi perdagangan ke pasar internasional. Pemerintah menyebutkan hasil penjualan komoditas akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi. Dana hasil ekspor tersebut selanjutnya akan kembali ke Indonesia. Pembentukan PT DSI dilakukan karena pemerintah masih menemukan praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor. Praktik tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dan validitas data perdagangan nasional.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz tolak penembakan, Menteri HAM minta penanganan begal sesuai prosedur hukum. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum berlaku nasional. Pigai menilai penangkapan pelaku hidup-hidup penting membantu aparat mengungkap jaringan dan motif kejahatan. Proses penyidikan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegakan hukum lebih mendalam. Lebih lanjut, Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga tanpa proses hukum sah. Menurut Pigai, ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh warga negara, termasuk pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Ya, mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz, Mingkyo Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi capai 6,5% pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Purbaya berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya juga menilai pergerakan sektor swasta perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Yang mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta mulai bergerak dan diharapkan semakin kuat pada tahun depan. Purbaya mengatakan pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran 16.700 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, proyek tersebut dihitung menggunakan model ekonomi yang telah disiapkan pemerintah. Purbaya mengatakan mesin pertumbuhan sektor swasta mulai bergerak meski belum sepenuhnya optimal. Ia berharap aktivitas usaha dan investasi dapat tumbuh lebih cepat pada tahun depan. Purbaya mengatakan pemerintah terus menyiapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas dunia usaha dan perekonomian domestik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Presiden menyebutkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5%. Presiden Prabowo mengatakan target tersebut akan didukung kebijakan fiskal yang prudan dan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada tahun 2029. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029, menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal-hal.

FM 96,9 MHz LRI Stasiun Produksi Suba, Ditjen Bina Atpil Dorong, Humas Pemerintah jadi navigator informasi publik. Di tengah arus informasi digital terus bergerak cepat dan perubahan pola komunikasi publik, Direktoral Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat pengelolaan pelayanan kehumasan tahun 2026 di Jakarta. Dihadiri puluhan peserta dari perwakilan direktorat di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Kegiatan ini menjadi forum penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan humas kehumasan di tengah dinamika informasi yang terus berkembang. Sejalan dengan arahan Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Sri Purwaningsih, Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Riza Kamajaya menegaskan pentingnya adaptasi dan kelincahan organisasi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik saat ini. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan pelayanan kehumasan harus mampu bergerak cepat dan responsif terhadap perubahan. Hadir sebagai narasumber Muhammad Taufik Hidayat, Ketua Tim Peliputan Biro Hubungan Masyarakat Sekjen Komdigi, dan Yogi Setia Permana, peneliti ahli muda BRIN yang membahas tantangan pengelolaan komunikasi publik dan kearsipan di era digital. Dalam pemaparannya, Taufik menjelaskan bahwa perkembangan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan WhatsApp telah menggeser peran media konvensional sebagai sumber utama informasi masyarakat. Kondisi tersebut menurutnya menuntut pemerintah untuk membangun reputasi kelembagaan melalui pendekatan komunikasi yang adaptif dan kolaboratif. Ia memperkenalkan konsep PSTT, pendekatan strategi, taktik, dan teknis sebagai kerangka dalam membangun komunikasi publik pemerintah. Sementara itu, Yogi menyoroti pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Menurutnya, arsip memiliki implikasi politik karena berfungsi sebagai bukti historis, bukti hukum, sumber legitimasi negara, hingga sumber mitigasi risiko. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan kepentingan strategis negara. Melalui kegiatan ini, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berharap pengelolaan pelayanan kehumasan dan kearsipan semakin optimal serta mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital dan diharapkan menjadi ruang antar unit kerja dalam membangun tata kelola informasi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba OJK kinerja BPD tetap solid di tengah persaingan industri perbankan. Industri Bank Pembangunan Daerah mencatatkan kinerja yang tetap solid di tengah persaingan industri perbankan nasional hingga Maret 2026. Total aset PBD mencapai 1,03651 triliun. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan total aset BPD tumbuh 3,20% secara tahunan. Hal ini didukung dengan ketahanan permodalan yang baik, yaitu rasio kecukupan modal sebesar 26,19%. Penyaluran kredit BPD juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kredit BPD tumbuh dari 562,85 triliun pada Desember 2022 menjadi 656,87 triliun pada Maret 2026. Secara tahunan, kredit BPD tumbuh 1,59%. Pertumbuhan itu ditopang dana pihak ketiga yang naik 4,74% menjadi 782,4 triliun. Kualitas pembiayaan BPD juga dinilai tetap terjaga. Rasio non-performing loan gross tercatat 3,26% dan NPL net sebesar 1,27%. Menurut Dian, kondisi tersebut menunjukkan ekspansi kredit tetap berjalan secara prudan. BPD juga terus memperkuat pengelolaan risiko dan monitoring pasca penyaluran kredit. Empat pilar tersebut meliputi penguatan struktur keunggulan dan keunggulan BPD. Ada pula akselerasi transformasi digital, penguatan peran ekonomi daerah, dan serta penguatan pengawasan dan perizinan. OJK juga mencatat implementasi roadmap mulai menunjukkan dampak positif, salah satunya mulai melalui penguatan modal inti dan pembentukan kelompok usaha bank. Pada 2019 terdapat 18 BPD dengan modal inti di bawah 3 triliun. Jumlah tersebut menurun menjadi 10 BPD pada akhir 2024 dan seluruhnya telah membentuk KUB. Di sisi lain, BPD juga terus mendukung pembiayaan UMKM dalam 3 tahun terakhir. Porsi kredit UMKM berada di kisaran 16-18% dari total kredit BPD. OJK mendorong BPD mengambil peran strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Fokus pembiayaan di daerah pada sektor ekonomi hijau, hilirisasi pariwisata berkelanjutan, dan digitalisasi pedesaan.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz. Pemerintah Indonesia tetap pantau 9 WNI di misi kemanusiaan Gaza. Pemerintah berupaya tetap memantau perkembangan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu, Heni Hamida, yang menjelaskan hingga kini Kementerian Luar Negeri belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diterima, mereka telah diintersep sejak 20 Mei 2026 dan dibawa menuju pelabuhan Asdod Israel. Ia menegaskan Indonesia telah menyampaikan sikap resmi agar para relawan, jurnalis, dan seluruh awak misi kemanusiaan mendapatkan perlindungan. Pemerintah Indonesia juga mendesak Israel segera membebaskan mereka. Menurutnya, keterbatasan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel membuat langkah perlindungan dilakukan melalui jalur komunikasi, khususnya dengan negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Kemlu juga menjalin koordinasi dengan tim hukum dan Sekretariat Global Sumut Flotilla Koalisi. Ia mengatakan bahwa Kemlu bersama sejumlah perwakilan RI di luar negeri telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk kemungkinan proses transit. Yang menjelaskan, setiap perwakilan memiliki peran sesuai wilayah kerja dan jalur perjalanan misi kemanusiaan tersebut. Ia menambahkan, berdasarkan informasi sementara yang diterima Kemlu dan Sekretariat Misi Kemanusiaan, seluruh WNI dilaporkan dalam kondisi baik. Kesembilan WNI tersebut terdiri atas 5 relawan dan 4 jurnalis. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengecam tindakan Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Ia juga mengecam tindakan penculikan terhadap awak kapal dalam misi kemanusiaan tersebut. Meutia pun menyampaikan keprihatinan atas penculikan jurnalis Indonesia oleh Israel. Ia menyebut jurnalis yang turut serta dalam misi Global Sumut Flotilla sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RR Station Produksi Sumba, Sekjen IKAL, kekerasan terhadap relawan Gaza langgar hukum internasional. Pencegatan kapal bantuan menuju Gaza kembali memicu perhatian dunia internasional. Insiden itu menimbulkan perdebatan mengenai hukum laut dan perlindungan misi kemanusiaan. Sekjen IKAL Strategic Center Surya Wiranto menjelaskan hukum laut diatur melalui UNCLOS 1982. Aturan itu mengatur pelayaran sipil hingga kewenangan negara saat konflik bersenjata berlangsung. Ia menyebut pemeriksaan kapal masih diperbolehkan dalam hukum konflik bersenjata internasional. Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah penyelundupan senjata maupun ancaman keamanan lainnya. Ia menilai diperlakukan kasar terhadap relawan kemanusiaan memicu kecaman banyak negara. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar prinsip perlindungan terhadap warga sipil dalam misi kemanusiaan. Ia menegaskan isu bantuan kemanusiaan Gaza terus berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Perdebatan hukum muncul karena wilayah konflik dianggap berada dalam zona abu-abu internasional. Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia Romi Ardiansa menegaskan keselamatan delegasi kemanusiaan harus diprioritaskan. Ia menegaskan bantuan kemanusiaan wajib dihormati sesuai hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal.

makanan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz. Perkuat komunikasi digital Kemenkum NTT ikuti pelatihan advokasi dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kapasitas komunikasi publik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi Zoom mengikuti kegiatan pelatihan advoki program DJKI Content Creator dan Employee Advokasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan TikTok Indonesia. Pelatihan advoki ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang komunikasi digital, produksi konten kreatif, serta mengomunikasikan informasi terkait kekayaan intelektual secara efektif, adaptif, dan berdampak kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendukung gerakan advoki sebagai bagian dari strategi komunikasi institusi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan era digital saat ini menuntut setiap instansi untuk terus belajar dan beradaptasi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kekayaan intelektual. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Public Policy Manager TikTok Indonesia, Sulfa Naswa. Dalam pengungkapannya, Sulfa menekankan pentingnya pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif di era modern. Melalui keikutsertaan dalam pelatihan ini, Kanwil Kemenkum NTT menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital di bidang komunikasi publik serta memperkuat peran humas sebagai garda terdepan penyebarluasan informasi layanan hukum dan kekayaan intelektual kepada masyarakat.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

anak melalui pemenuhan identitas hukum menjadi fokus utama UNICEF Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan workshop program kesejahteraan anak terintegrasi yang dibuka Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis. Kepala UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara Timur Yudhistira Yewangu menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari siklus ke-8 kerja sama UNICEF dan pemerintah Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2024 dan RPJMN 2025 hingga 2025, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025 hingga 2029. Ia menjelaskan dalam program tersebut UNICEF mendorong integrasi layanan kesehatan dengan layanan administrasi kependudukan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana anak-anak tumbuh sehat, mendapatkan akses pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar secara layak. Kegiatan workshop program kesejahteraan anak terintegrasi yang sehari itu diikuti Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, Kepala Program Gili UNICEF Jakarta Lani, Kepala UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Yudhistira Yewangu, serta PLT Kepala Bapebda Kota Kupang, Wildrian Ronald Ota, dan sejumlah undangan lainnya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Oh ya, pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
6: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau pasar kan kalau ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebutan seperti apa, harusnya akan naik. Karena kan nanti ada invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik. terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
7: Bukannya untuk penjualan.
6: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
5: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
8: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
9: Oh, optimisakan bisa itu
8: secepatnya.
5: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
10: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
10: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
11: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
12: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita cari satu-satu gitu kan, ini mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
11: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
13: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
14: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
15: Jalur pemasukan ternak itu akan
7: memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
14: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
13: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
14: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
16: Iya,
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
16: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lufiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
17: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin bertugaskan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
16: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
18: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
19: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
18: kepada kita. Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di pukul 34 menit pendengar, dan di malam hari ini di program acara Mimbar Agama Katolik, dan hingga pada pukul 21.00, dan tepat di pukul 21.00 nanti pendengar akan ada ngobrol bareng komunitas, dan pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 22, dan tepat di pukul 22 nanti pendengar masih juga akan ada ruang rindu. Pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Perjuangkan kau. FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 di program acara kami di Ngobrol, Ngobrol Barang Komunitas. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama? Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisapewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya,
1: salam
0: Bapak,
1: sehat
0: ya
1: selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisapewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul. Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat. Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan, sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Oke.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja. Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid. Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini, melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif. Jadi semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang Itu merupakan pelanggaran agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu. Yeah. Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Iya, yeah. Baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
0: Yeah.
1: Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
0: Oke.
1: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga. Betul. Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin Ceria,
1: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
0: Okay.
1: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
0: Okay.
1: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
1: Oh iya. Kurang lebih 10 bulan sudah.
0: Oke, ya, belum satu tahun ya.
1: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
0: Oke.
1: Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
0: Pas satu tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
1: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur. Okay. Terus 2015 saya masuk sebagai Kabakren. Setelah itu sekolah, setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres, dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
0: Iya, luar biasa.
1: Di tempat yang sama juga.
0: Puji Tuhan.
1: Itu luar biasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
1: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri, melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru dan juga KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2025 kemarin. Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang. Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua, kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peneliti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
0: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan. Ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya Bapak ya?
1: Iya, semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama. Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini nih, titip wilayah ya, ayat ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antara unsur Forkopimda gitu. Pada Dim pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi.
0: Luar biasa.
1: Wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
0: Gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babinkam Tipmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
0: Oke, 110 ya.
1: Iya,
0: itu langsung diangkat ya Bapak.
1: Langsung
0: ya?
1: Ada operatornya.
0: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
1: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor, dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kabak Ops. Nanti Kabak Ops kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi, di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
0: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat atau Sumba Tengah, apakah di mana saja, Bapak?
1: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat, dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini, karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya, undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah. Itu jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin. Kalau tidak punya izin, ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
0: Iya, betul. Gitu. Tapi memang agak susah ya, Bapak, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
1: Ini yang kami terus upayakan, bahwa secara adat dan budaya, kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
0: Iya, betul.
1: Dengan menggunakan kelengkapan. Kainnya, kepotannya, parangnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini.
0: Betul.
1: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka, ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
0: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya, Bapak, terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran, kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih, Bapak, yang sering terjadi?
1: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
0: Kerjasama ya, Bapak,
1: kerjasama
0: ya.
1: Yang baik.
0: Berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya, Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang 1-2 ekor lah, seperti itu. Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa, Bapak?
1: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. Okay. SOP itu yaitu standar operasional itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
2: Okay.
1: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat kita selalu hadir.
2: Selalu hadir.
1: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
2: yang sudah terjadi. Ya. Oke, okay. Bapak kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa, Bapak?
1: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
2: Okay.
1: Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
2: Iya, betul. Ya,
1: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1 kali 24 jam memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
2: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra? Tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak, ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata. Itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Okay. Nah, itu menjadi inspirasi saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Okay. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan tidak ada lagi pembukaan itu. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan. Dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Tuhan, luar biasa ya Bapak, ya. Biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan, Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapenkamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Mbak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspor. Tapi ya, masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, ya,
0: betul, betul.
1: Akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya,
1: tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Iya, betul.
1: Itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Oke, gitu. Baik, seperti itu. Jadi, ya,
1: antisipasi kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya, misalnya apabila kami butuh TNI kami minta bantuan, TNI, pemerintah daerah kami minta bantuan juga, panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita
0: ya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Oke. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar. Bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Tipmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Hmm. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu,
0: okay,
1: supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita,
0: yeah,
1: banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Jalan,
1: nah, ini yang kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dah cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Oke, baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam berkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak? Atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak?
1: Iya.
0: Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Iya, boleh. Terima kasih atas penanya tadi, ya, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak.
1: Betul.
0: Ya. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, ya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Jawa Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Insur jam sekian, ayo bubar.
0: Betul. Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, ya, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 juga
0: 110.
1: Itu.
0: Ya.
1: Okay. Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 1010, terus media sosial, telepon, handi talki, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtipmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat Bapak.
1: Kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah?
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtipmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap para laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog ya Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak?
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Pendengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishvari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishvari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Ishvari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishvari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama

Iya, FM 96,9 MHz. Sekarang masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik. Dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

FM 96,9 MHz. UNICEF perwakilan NTT gelar workshop kesejahteraan anak terintegrasi. UNICEF perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar workshop program kesejahteraan anak terintegrasi dalam upaya menguatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak dihadiri Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, Ketua Tim Penggerak PKK Dr. Widya Cahya, dan PLT Bapeda Wildrian Ronald Ota. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu penyelesaian persoalan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah Kota Kupang sangat terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk lembaga internasional, tenaga kesehatan, sekolah, toko agama, organisasi masyarakat, dan keluarga. Serena juga menyoroti tantangan pengasuhan anak di wilayah perkotaan, di mana kesibukan orang tua seringkali membuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi berkurang. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, berharap workshop program kesejahteraan anak terintegrasi tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan langsung di tengah masyarakat agar diketahui oleh publik dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang pada umumnya.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Sumba malam hari ini, di musik budaya dan musik budaya dan daerah. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, senang sekali ya hari ini kita bisa kembali dalam dialog interaktif dengan tema Cek Kesehatan Gratis Demi Kesehatan. Kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup dan seringkali kita menyadari bahwa pentingnya menjaga tubuh saat sakit datang tanpa permisi. Melalui program Cek Kesehatan Gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, pastinya masyarakat diajak untuk lebih peduli dan lebih waspada. Selama satu jam ke depan kita akan membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir hari ini di dalam studio. Ada kakak ya, Kakak ya, Josh Brian SKM. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Kak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya nih, Kak?
1: Kabarnya baik.
0: Iya, silakan perkenalkan diri sendiri dulu, Kak. Sebagai apa mungkin di Dinas Kesehatan?
1: Baik. Selamat pagi pendengar. Perkenalkan nama saya Josh Brian, biasa dipanggil Brian. Saya adalah penanggung jawab program Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, selamat datang, Kak Josh atau Kak Brian. Dipanggil dengan siapa?
1: Kak Brian.
0: Kak Brian. Selamat datang Kak Brian di studio RRI Sumba. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita akan banyak membahas tentang apa sih cek kesehatan gratis. Untuk pendengar dan pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, langsung ketik di kolom komentar di live YouTube, akan langsung dijawab oleh Kakak Brian saat ini. Nah, Kak Brian, untuk pertanyaan pembuka, boleh dijelaskan sebenarnya arti dari cek atau program cek kesehatan gratis itu sendiri apa, Kak?
1: Siap, Kak. Program cek kesehatan gratis tersebut, ini adalah program janji kampanye dari Presiden Prabowo untuk kepada diberikan kesehatan gratis kepada masyarakat. Cek kesehatan gratis ini adalah pelayanan kesehatan secara gratis, tanpa biaya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini penyakit, penyakit-penyakit sehingga masyarakat bisa melakukan penanganan.
0: Berarti kalau cek kesehatan gratis itu tersedia di mana saja, Kak Brian?
1: Cek kesehatan gratis ini tersedia di puskesmas, posyandu, dan di fasilitas lainnya.
0: Setiap
1: hari.
0: Nah, mengapa sih Kak Brian program ini menjadi target nasional pemerintah saat ini? Apakah memang karena masyarakat sering sakit atau seperti apa, Kak Brian?
1: Kenapa ini program cek kesehatan gratis ini adalah target nasional? Pada dasarnya masyarakat itu tunggu sakit dulu untuk lakukan pemeriksaan kesehatan. Itu yang menjadi program target nasional, karena banyak penyakit-penyakit yang tidak diketahui gejala awal, tetapi kita sudah terkena penyakit tersebut. Sehingga itu menjadi tujuan atau target nasional untuk melakukan program cek kesehatan gratis tersebut.
0: Pada saat kita cek kesehatan gratis, apa saja sih yang dicek, Kak Brian, kalau boleh tahu?
1: Cek kesehatan gratis ini dilakukan dari berapa usia, Kak? Mulai dari bayi baru lahir, anak balita, remaja, lansia, dan dewasa. Jadi itu ada paket masing-masing pemeriksaannya, Kak.
0: Berarti langsung di puskesmas, terus langsung kita bilang kita mau cek kesehatan gratis.
1: Sebelumnya, untuk cara mendaftar cek kesehatan gratis ini ada dua cara, Kak. Kalau misalnya bapak ibu masyarakat atau adik-adik mereka yang milik akan Android, itu bisa mendownload aplikasi Satu Sehat di Play Store. Kenapa? Karena ini programnya bagus, Kak. Kenapa kita bisa lakukan pendaftaran? Karena misalnya ada bapak-bapak atau mama-mama yang mereka yang kerja atau kakak-kakak, mereka bisa atur jadwal untuk pemeriksaan dari aplikasi tersebut, atau bisa tampilkan aplikasinya.
0: Boleh. Dilihat di kamera mungkin. Layar cahayanya diterangkan lagi, Kak Brian. Aplikasi apa, Kak?
1: Aplikasi Satu Sehat,
0: Kak. Satu Sehat yang bisa di-download di Play Store ya. App Store belum bisa berarti ya?
1: Belum bisa, Kak.
0: Coba ditunjukkan kepada pendengar, diperdekat lagi, Kak.
1: Ini saya sudah melakukan pendaftaran, Kak. Jadi sudah masuk di aplikasinya. Jadi kalau misalnya bapak mama dong yang baru mendaftar, itu nanti bisa masukkan nick, nomor HP, dan email.
0: Berarti itu sudah terhubung dengan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sumba Barat?
1: Sudah, Kak. Jadi nanti kita tinggal pilih puskesmas terdekat kita. Begitu.
0: Berarti tinggal mendaftar dan kita bisa pilih jamnya juga, Kak?
1: Mendaftar tanggalnya, Kak.
0: Mendaftar tanggal.
1: Tapi pastikan bahwa kita datang pemeriksaan itu pas jam pelayanan. Jangan kalau malam ya. Tidak ada lagi.
0: Biasa jam pelayanan jam berapa?
1: Ya, jam 7 sampai jam 2
0: siang. Sampai jam 2 siang ya. Itu selalu ada di semua puskesmas. Nah, pendengar, ini menarik ya. Ada satu aplikasi Satu Sehat yang bisa Anda download di Play Store. Kalau di HP App Store belum bisa sampai saat ini. Kita bisa memilih puskesmas mana yang ingin kita cek kesehatan dan bisa ditentukan jadwal hari apa saja. Berarti setiap minggu buka Senin sampai Minggu?
1: Senin sampai hari Sabtu, karena memang jadwal ini pemeriksaan di layanan di puskesmas itu Senin sampai Sabtu.
0: Iya, cuman mendaftar menggunakan NIK ya kak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya yang bapak ibu yang belum tahu mendaftar secara online, ya bisa langsung ke puskesmas terdekat membawa KTP.
0: Diajarkan oleh tenaga di sana ya, tenaga kesehatan di sana. Oke, ini menarik ya, dan ini perlu sekali diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi sekarang sudah gampang Bapak Ibu untuk membuat jadwal, asalkan memang jadwal yang dibuat kita pergi pada tanggal itu ya, jangan besoknya atau jangan. Sudah lewat hari-hari biasanya seperti itu. Nah, Kak Brian, sebenarnya seberapa penting sih menurut Kak Brian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ya, deteksi dini penyakit bagi semua kalangan usia?
1: Ya, sangat penting Kak, karena melalui deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita masyarakat bisa tahu kualitas kesehatan kita. Jadi kita bisa lakukan pencegahan sedini mungkin, sehingga kalau misalnya angka pengobatan kita bisa tekan di situ. Atau risiko penyakit yang lebih parah kita bisa tekan duluan. Atau kita bisa lakukan pencegahan secara duluan atau
0: secara dini ya.
1: Nah,
0: Kak Brian, saat ini memang kalau tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat menurut Kak Brian sendiri sesuai hasil survei ya, apakah semakin meningkat atau memang menurun Kak saat ini?
1: Saat ini kualitas kehidupan kualitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat ya, dari kesehatan masih kita masih berikan perbaikan. Ya, walaupun masih banyak terkait kita dapati penyakit-penyakit yang sering muncul, hipertensi, diabetes, asam urat dan kolesterol. Ya, jadi kami dari Dinas Kesehatan di dan Puskesmas sama-sama dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat tentunya, kami sama-sama berupaya bagaimana untuk menekan angka-angka tersebut, sehingga kualitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat lebih baik lagi.
0: Iya, karena mungkin banyak juga ya masyarakat yang tidak memeriksa secara dini dulu ya Kak. Ketika sudah sakit baru ke rumah sakit untuk berobat atau puskesmas. Nah ini ya pendengar, ini yang... jangan tunggu sakit baru ke fasilitas kesehatan yang ada di Sumba Barat.
1: Betul sekali itu.
0: Nah, seperti yang Kak Brian bilang tadi kan, cek kesehatan gratis ini untuk anak bayi, anak dewasa dan lansia. Sebenarnya kenapa sih bayi baru lahir itu perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini Kak? Kan masih bayi, kita menganggap bayi itu sudah sehat-sehat saja nih, baru keluar dari perut ibu Kak.
1: Itu yang banyak anggapan sih masyarakat biasa begitu. Kita cek kesehatan gratis ini perlu kita lakukan screening kepada bayi baru lahir, tentunya agar kita bisa mendeteksi bayi tersebut apakah ada terkena masalah kesehatan atau tidak. Biasanya kalau kita yang kita periksa itu Kak, bayi apa ini, bayinya tubuhnya kuning, begitu. Berat badan kita ukur, terus detak jantung kita ukur. Artinya bahwa kalau misalnya kita baik baru lahir tersebut terdapat masalah kesehatan, kita lakukan penanganan sedini mungkin.
0: Baik itu yang perlu dibawa ke rumah sakit. Jadi posyandu ya kalau bayi atau tetap di puskesmas?
1: Di posyandu puskesmas bisa juga.
0: Nah, Kak Bedayan, kalau untuk remaja sendiri ini kan cek kesehatan gratis pasti jarang ya untuk remaja ke puskesmas ini. Bagaimana sih menurut Kak Brian, kenapa kita harus cek kesehatan gratis di tengah gaya hidup modern saat ini Kak? Mungkin boleh dikasih tahu ke para remaja.
1: Iya, betul sekali. Kan memang seperti yang Kak Cantika sebutkan tadi, memang jarang.
0: Iya, jarang.
1: Tapi kami dari pemerintah sudah memberikan solusi. Jadi kita melakukan cek kesehatan itu di sekolah. SMP, SD, bagi anak-anak atau SMA. Ya, jadi anak remaja kita sasar situ. Tujuannya sederhana, bahwa kita mau bahwa anak-anak remaja bisa tahu kondisi kesehatan mereka. Ya, kita bisa situ, kita bisa berikan kesehatan mental mereka, status gizi mereka, status merokok. Jadi yang paling penting saat ini yang lagi tren Kak, kesehatan mental itu remaja itu yang paling penting.
0: Di Sumba Barat ya Pak?
1: Karena kita ada banyak kasus ya, kalau banyak kasus ya, mungkin di Sumba Barat juga tidak terlalu, tapi di banyak kasus yang perlu kita lakukan deteksi bahwa bisa ada tanda kutip itu gantung diri atau segala macamnya. Itu yang perlu kita lakukan bimbingan terus. Kita harus rutin terus periksa. Karena tentunya apa, program cek kesehatan gratis ini tujuannya apa, untuk generasi muda. Kita harus, pemerintah mau bahwa menciptakan generasi unggul di tahun 2045. Karena kita pemerintah Indonesia di tahun 2045 mau mencapai Indonesia emas.
0: Nah,
1: ini mereka nih yang menjadi
0: masa depan.
1: Jadi kalau mereka punya kesehatannya baik, mereka bisa produktif dengan baik, atau ya itu nanti ya kita bisa mencapainya di tahun 2045.
0: Oke. Berarti memang kalau ke sekolah-sekolah itu setiap hari apa saja Kak Brian?
1: Sekolah-sekolah itu kita bikin jadwal. Dari puskesmas nanti memberikan jadwal ke sekolah. Dan dari sekolah konfirmasi juga ketersediaan mereka begitu. Jadi kami melakukan pelayanan tuh tidak mengganggu jam belajar.
0: Berarti memang bukan hanya cek kesehatan fisik ya pendengar ya, kesehatan mental juga diperiksa, karena memang sering sekali saat ini untuk kasus-kasus remaja ini di tempat lain, bukan di Sumba Barat ya, semakin meningkat, apalagi sampai kalau permisi tanda kutip gantung diri. Nah Kak Brian, tadi kan Kak Brian bilang ada aplikasi Satu Sehat. Bagaimana kalau menjangkau di tempat-tempat atau puskesmas-puskesmas atau masyarakat yang tidak mempunyai internet nih Kak? Apakah mereka bisa langsung ke puskesmas atau seperti apa?
1: Bisa langsung ke puskesmas Kak.
0: Langsung.
1: Nanti dari petugas puskesmas mereka yang mengarahkan.
0: Oke.
1: Nah, untungnya bahwa kita tenaga kesehatan di puskesmas sudah profesional Kak. Jadi bapak mama mereka atau ada yang lakukan pemeriksaan tidak boleh khawatir. Karena memang semua sudah profesional dalam pelayanan.
0: Tapi memang kalau sumber daya manusianya memang cukup atau bagaimana menurut Kak Brian saat ini?
1: Untuk di Sumba Barat sendiri itu yang menjadi kendala kami, bahwa sumber daya manusia yang masih kurang. Jadi dengan sumber daya manusia yang terbatas atau tenaga kesehatan yang terbatas di puskesmas, ya mereka bekerja secara profesional sehingga mereka bisa melayani semua masyarakat yang tersentuh dalam pelayanan ini. Itu yang perlu kita patut apresiasi sih untuk mereka tenaga kesehatan ini.
0: Dan diperhatikan, semoga ditambah ya Kak.
1: Semoga ditambah.
0: Nah, Kakak saat ini kan kalau bayi itu penyakit kuning, kalau remaja tadi kesehatan mental. Kalau penyakit pada orang dewasa ini, apa sih yang sering ditemukan pada saat cek kesehatan gratis? Yang paling besar
1: ditemukan ya hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, gula darah dan segala macam.
0: Untuk para orang dewasa itu menurut Kakak kenapa ya? Orang Sumba itu kebanyakan sakit itu Kakak. Menurut tenaga kesehatan sendiri itu karena apa Kak?
1: Karena gaya hidup. Gaya hidup dan kemudian kurang olahraga Kak. Namanya kurang olahraga dan juga asupan makanan itu menentukan juga Kak. Jadi itu yang perlu kita, kalau misalnya mereka lakukan pemeriksaan, kita selalu berikan edukasi tentang pola hidup, makanan gizi yang baik. Nah, itu.
0: Kak Brian, kalau tantangan yang Kak Brian hadapi bersama tim ya untuk program cek kesehatan gratis ini di Sumba Barat itu apa saja Kak?
1: Tantangan terbesarnya kami sih ya, karena masih banyak seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa masih banyak masyarakat Sumba Barat yang belum kurang informasi atau belum berpartisipasi lah. Dan kemudian kami ada kendala logistik atau bahan medis habis pakai, tapi kami sudah mencari solusinya untuk kami ajukan permintaan ke pusat. Kami doa-doa supaya dalam waktu dekat bisa sampai dan kita bisa distribusikan dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Itu. Dan juga sarana-prasarana seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sarana-prasarana yang kurang mendukung.
0: Nah, alat habis pakai ya tadi ya? Nah itu apa saja sih Kak alat-alat yang dibutuhkan ketika cek kesehatan gratis? Kita boleh ya di-share kepada pendengar dan pemirsa tidak Kak?
1: Ya alat-alat kesehatan ya yang diperiksa, misalnya seperti gula darah itu dan lain sebagainya, itu alat ini ya, pemeriksaan asam urat dan segala macam.
0: Itu satu orang satu? Tidak boleh digunakan, ulang lagi ya Kak. Baik. Nah itu ya pendengar ya, semoga informasi ini memang harus diketahui oleh semua masyarakat dan pendengar Kabupaten Sumba Barat, karena ternyata kita bisa cek kesehatan gratis. Dan jangan takut, ini gratis, benar-benar gratis ya Kak Brian. Bisa dipastikan.
1: Bisa dipastikan.
0: Kalau memang ada yang minta bayar, langsung ke Kak Brian, langsung ke Dinas Kesehatan untuk melapor. Nah, Kak Brian, menurut Kak Brian bagaimana sih peran tenaga kesehatan dalam menyukseskan program ini ya, selain menunggu di puskesmas, apakah memang ke rumah masyarakat untuk memanggil atau ada sosialisasi seperti saat ini? Kan kita sosialisasi lewat media.
1: Ya.
0: Kalau orang-orang yang tidak bisa menonton atau mendengar radio ini bagaimana caranya?
1: Dari petugas kesehatan sudah biasa turun ke desa, Kakak. Mm-hmm. Mereka langsung ke desa, mm-hmm. mereka langsung sosialisasi situ, yeah. edukasi, sehingga ya masyarakat yang di Posyandu juga, mm-hmm. untuk lansia, Posyandu anak-anak, mereka sering melakukan edukasi.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat yang, kalau ada beberapa di ini daerah di Kabupaten Sumbar, mm-hmm. memang yang terkendala jaringan dan segala macam, atau mereka belum mempunyai HP Android, mm-hmm. ya bisa tersentuh.
0: Ya.
1: Ya, saat mereka melakukan edukasi di desa-desa.
0: Oke, okay. Ini sudah dilakukan berapa tahun, Kak?
1: Selama ini sering dilakukan.
0: Setiap tahun ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk cek kesehatan gratis kan baru tahun 2025. Mm-hmm. Jadi, ya
0: sudah satu tahun ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah menurut Kakak selama satu tahun ini ya,
1: ya.
0: Apa sih dampak yang Kakak lihat, dampak positif ya,
1: ya.
0: Cek kesehatan gratis ini bagi masyarakat daerah terpencil atau seluruh masyarakat Sumba Barat?
1: Dampak positifnya bahwa masyarakat yang notabene yang kurang mampu, hmm. kurang mampu dalam,
0: ya
1: kan memang ada stigma di masyarakat bahwa melakukan pemeriksaan itu mahal.
0: Ya.
1: Tapi karena ada program ini, ya masyarakat bisa merasakan pemeriksaan kesehatan itu secara gratis, hmm,
0: hmm,
1: dan mereka bisa tahu kondisi kesehatan mereka, okay. tanpa memikirkan biaya.
0: Okay.
1: Itu yang dampak positif yang mungkin sangat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Hmm, hmm,
1: apalagi kita notabene tahu bahwa di Kabupaten Sumbar masih banyak ya.
0: Iya. Ya,
1: keluarga-keluarga yang atau orang-orang yang masih kurang mampu.
0: Oke, okay. Dan ketika misalnya dia sakit ini Kak,
1: ya.
0: Itu langsung diberikan obat atau seperti apa? Nanti dia periksa lagi ke dokter atau seperti apa sih mekanismenya?
1: Ya, kalau misalnya dalam proses pemeriksaan, kalau tidak ada gejala, itu biasa petugas kesehatan melakukan edukasi kesehatan ke mereka untuk menunjukkan pola hidup sehat, terus makan bergizi,
0: ya.
1: Dan kalau misalnya terdapat gejala, itu lakukan pengobatan, Kak. Kalau misalnya lebih parah sekali, ya bisa lakukan rujukan ke tingkat yang lebih atas.
0: Oke, okay, ya. Dari puskesmas ya.
1: Iya, dari puskesmas.
0: Oke, okay. Baik. Pendengar kita masih akan dalam Sumba Menyapa pagi ini dengan membahas cek kesehatan gratis bersama Kak Jos Brian SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.

0: Baik, pendengar masih bersama saya Cantika Anjali dan George Brian SKM ya. Dalam Sumba Menyapa pagi ini kita masih membahas tentang cek kesehatan gratis untuk kesehatan semua masyarakat Sumba Barat pastinya program ini. Dari tadi kita sudah tahu apa itu cek kesehatan gratis, setiap hari apa, di puskesmas mana saja. Ya. Nah, Kak Brian, menurut Kak Brian, apakah memang ini... di saat kita cek kesehatan gratis terus ternyata kita ada gejala, apakah memang itu menurut kakak akurat pemeriksaannya tuh seperti apa menurut kak Brian?
1: Terdapat gejala saat pemeriksaan, ya akurat.
0: Apakah memang dapat dipercaya oleh masyarakat memang kita mempunyai gejala sakit itu?
1: Harusnya dapat dipercaya, karena memang di puskesmas itu sudah semua tenaga kesehatannya seperti yang saya bilang pertama bahwa sudah profesional, sudah terlatih. Dan kalau misalnya mereka lakukan pemeriksaan dan deteksi gejala ada terindikasi penyakit, ya itu memang betul.
0: Itu memang betul ya.
1: Dan wajib sih kita harus lakukan penanganan.
0: Oke, baik. Kak Brian, ini kan kita membahas tentang cek kesehatan gratis bagi anak-anak, lansia, dan dewasa. Berarti ada beberapa jenis penyakit. Kalau penyakit kronis nih kak, itu apa saja yang termasuk dalam kategori penyakit kronis kak?
1: Penyakit kronis, stroke. Hipertensi, diabetes melitus, kolesterol tinggi.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, apakah kalau kita kait pentingnya hidup sehat dan pemeriksaan dini lewat CKG ini, silakan kak.
1: Harapan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Puskesmas, masyarakat Sumba Barat menjadi lebih sehat, amin. Menjaga kualitas kesehatan mereka, pola hidup yang sehat, makan bergizi yang baik, yang sehat, dan tentunya angka-angka penyakit dapat ditekan di Kabupaten Sumba Barat dan taraf kesehatan di Kabupaten Sumba Barat semakin meningkat. Dan tentunya lewat itu Kabupaten Sumba Barat semakin sehat dan hebat.
0: Oke, okay, amin. Terima kasih Kak Josh Brian untuk waktunya hari ini. Semoga programnya terus berjalan dan semakin banyak masyarakat kita yang sehat sehingga bisa bekerja dan menekan angka kemiskinan seperti kakak bilang tadi. Yeah. Dan pastinya bisa lebih produktif ke depannya. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat saat ini yang sedang menonton. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Kak Brian. Kita menunggu program-program atau kegiatan-kegiatan lain dari Dinas Kesehatan ke depannya. Nah, pendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Josh Brian SKM ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Semoga apa yang kami informasikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pendengar untuk secara dini kita langsung cek kesehatan. Jangan tunggu sakit baru kita ke fasilitas kesehatan yang ada. Ya. Akhir kata saya Cantika Anjali.
1: Saya Brian.
0: Oke, kita sama-sama bilang RRI terus mengudara untuk Indonesia. Siap. 1, 2, 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 21 Mei 2026, kami yang saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok, Jumat 22 Mei pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Kapan? FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Mutiara Pagi hari ini di edisi Jumat 22 Mei 2026. Agama Islam yang akan dibawakan oleh Kak Siti Erna SAG sebagai penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Sumba Barat. Kepada Kak Siti kami persilahkan.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita Mutiara Pagi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian takrib tentang ikrar. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Fatihah yang kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat, terutama barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan syaykhana Syamsul Arifin wa syaykhana As'ad wa syaykhana Ahmad Fawait As'ad wa syaykhana Zafir Munawwar wa syaykhana Kiai Harir Abdul Azim wa syaykhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, thumma khususan ila Syekh Musannif Syekh Abi Syuja wa khususun illa Syekh Mu'allif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi wa nafa'na bi'ulumihima fid daraini syagillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wal muqarru bihi, dan adapun sesuatu yang diikrarkan, dorbani itu ada dua macam. Hakullahi ta'ala, yang pertama tentang hak Allah ta'ala, wa hakul adami, dan yang kedua tentang hak anak Adam, atau hak yang bersifat kemanusiaan. Fahakullahi ta'ala, maka adapun hak Allah ta'ala, yaswihu itu sah aruju'u apa mengembalikan fihi kepada Allah anil ikrori tentang ikror bihi, anil ikrori dari ikror bihi tentang hakullah. Wahakul adami, dan yang kedua tentang hak anak Adam. Layasihu, maka tidak sah rujuk apa kembali fihi pada hakullah kepada Allah anil ikrori dari ikror bihi tentang hakul adami. Wataftakiru, dan menjadi tetap swihatul ikrori apa kesahaan ikror ila thalathati syara'it, kepada tiga syarat. Al-bulughi, yang pertama baligh, artinya sudah mencapai umur. Wal-akli, dan dua itu berakal. Wal-ikhtiari, dan tiga tidak ada paksaan. Ikhtiar, al-ikhtiar itu berasal dari kata khara yakhiru atau ikhtaro yakhtiru, ikhtiarun artinya pilihan. Ketika kita sudah diberi atau menggunakan kata ikhtiar, itu berarti kita diberi pilihan, artinya tidak ada paksaan. Makanya orang bilang salat ikhtiar, artinya salat supaya mendapat petunjuk antara dua pilihan, mana pilihan yang paling baik. Wa in kana, apabila ada apa ikrar itu bimalin, dengan berkaitan dengan harta, utubiro maka diperhitungkan fihi pada amal syartun robion, apa syarat yang keempat. Wahu adapun syarat yang keempat itu rasydu adalah cerdas. Wa idza aqarra, apabila berikrar siapa man bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak diketahui, ruji'a maka dikembalikan ilaihi kepada man fi bayanihi, di dalam penjelasannya man. Wa yaswihu, dan sah al istisna'u, apa pengecualian, fil ikrori, dalam ikrar, wasola yang sampai apa ikrarhu kepada man bihi, dengan ikrar. Wahuwa, dan sedangkan adapun man fi halis sihati, dalam keadaan sehat, wal marudi, dan keadaan sakit, sawa'un, itu sama saja. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang ikrar ya. Dan kita masih dalam ranah rumah besar tentang kajian muamalah atau yang berkaitan dengan jual beli, yang mana ikrar ini kalau menurut kitab klasik yang sedang saya pegang ini, ikrar ini dibagi menjadi dua macam. Sesuatu yang diikrar itu dibagi menjadi dua macam. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa pengertian ikrar itu sendiri adalah pengakuan. Jadi di dalam penjelasan ini, di dalam istilahnya tafsir ya kalau bahasanya, tapi sebenarnya ada penjelasan yang kecil, kemudian dari penjelasan yang kecil itu ada penjabarannya, yang mana di dalam kitab Fathul Qorib itu menjelaskan bahwa secara bahasa ikrar itu adalah pengakuan, sedangkan secara syariat, menurut syariat Islam, adalah pengakuan tentang suatu kebenaran oleh orang yang berikrar, kayak gitu. Nah, di sini ada bahasa yang menunjukkan tentang fakhurijat, maka dikecualikan asyhadah, atau apa, persaksian. Jadi antara ikrar dan syahadah atau ikrar dan persaksian itu di sini berbeda. Kalau ikrar itu pengakuan terhadap dirinya orang itu sendiri. Namun kalau syahadat itu persaksian seseorang terhadap hal lain yang tidak berkaitan tentang dirinya sendiri. Kalau ciri-ciri utama daripada ikrar itu, yang pertama, yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa ikrar itu untuk diri sendiri, kemudian isinya juga merugikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah menetapkan hak. Yang ketiga tujuannya adalah menetapkan hak. Contohnya, kalau untuk kita sendiri, pengakuannya seperti bilang begini ya, saya berikrar atau saya mengaku bahwa saya telah mencuri gelang emas itu. Nah, ini masih dalam konteks muamalah atau hukum yang berkaitan dengan jual beli. Nah, itu dari kalimat itu saja kan berarti dia pengakuan untuk dari dirinya sendiri tentang sesuatu yang dia lakukan, kayak gitu. Kemudian beda dengan syahadat. Kalau dengan syahadat dalam konteks ini, kalau syahadat tuh biasanya terkenal dalam konteks klasik tentang orang yang permisi minta maaf, tentang orang yang berzina. Itu biasanya pengakuan ketika kita menuduh orang lain berzina, itu tuduhan kita tidak langsung diterima kecuali dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah tentang yang melihat itu harus dua orang laki-laki. Persaksian harus dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Itu yang salah satu contoh daripada syahadah atau persaksian, kayak gitu. Kemudian ikrar ini dibagi menjadi dua macam di sini. Ada ikrar yang berkaitan dengan hakullah, hak Allah. Kemudian yang kedua ada ikrar yang berkaitan dengan hak anak Adam. Kalau ikrar yang berkaitan dengan hak Allah itu seperti ikrar mengenai pencuri, kemudian tentang zina, kayak gitu. Sedangkan ikrarnya anak Adam itu seperti hukuman tentang memotong, hukuman tentang memotong tangan. Itu kan kalau dalam syariat Islam berlaku yang namanya kisos ya. Berlaku yang namanya kisos. Kalau seandainya ada yang mencuri, maka tangannya itu dipotong. Nah, ini masih berlaku di Arab Saudi. Sampai sekarang itu masih berlaku. Kemudian ada, kalau orang berzina, itu hukumnya adalah dirajam. Di Arab sana masih berlaku. Kemudian untuk konteks Indonesia, yang masih berlaku itu di Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Itu mereka menerapkan hukum syariat Islam. Kayak gitu. Tapi kalau tentang rajam, tentang apa namanya, memotong tangan, itu berkaitan dengan hakul adami ya, kayak gitu. Terus apa perbedaan dari dua ini? Nah, kalau sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, seperti kalau orang mencuri, dia sebenarnya ketika dia mencuri, yang tahu bahwa dia mencuri itu hanya dia sendiri. Begitu juga ketika dia berzina, yang tahu itu hanya dia sendiri. Makanya dinamakan tentang hak anak Adam. Artinya progresi yang berkaitan tentang dirinya itu hanya dia yang tahu. Makanya kita di sini kan bahas tentang ikrar. Ikrar itu kan berkaitan dengan kita sendiri, gitu. Tentang pengakuan dari kita sendiri. Apakah kita bersedia tidak tentang konsekuensi yang akan kita terima, kayak gitu. Kalau contoh yang hakullah itu contohnya seperti tadi saya jelaskan tentang sirqah dan zina. Kenapa saya ambil dua contoh ini, karena memang di dalam syarahnya ini memang menjelaskan dua contoh ini, sirqah dan zina. Sirqati seperti kasus pencurian, wazina dan perzinahan. Kemudian yang berkaitan dengan contohnya kalau yang berkaitan dengan hakullah, hak Allah, kita bersumpah, kalau seandainya dia tidak pencuri, saya bersumpah, mengaku bahwa saya, lho, memang saya mengaku saya tidak pencuri, itu terserah sudah ya, karena itu berkaitan dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau hakul adami itu biasanya berkaitan dengan itu, dengan setelah dia melakukan itu. Contohnya dia sudah mencuri, setelah dia mencuri, yang mengambil qazfun, yang mengambil hukum itu adalah antara kita manusia kan, kayak gitu, yang mengambil hukumannya. Oh, yang dia sudah mencuri, kira-kira layak tidak dia layak tidak dia mendapatkan hukuman ini berdasarkan ikrar yang dia berikan, kayak gitu. Kemudian tentang ikrar ini dapat diterima dengan apabila memenuhi ila salasati syara'ito, apabila memenuhi tiga syarat utama. Yang pertama, orang yang berikrar itu harus sudah baligh. Balik itu adalah sudah cukup umur, kayak gitu. Perempuan 9 tahun, maksimalnya adalah 15 tahun, kayak gitu. Ukuran balik kalau dilihat dari sisi umur. Kalau orang perempuan yang belum mengalami haid, tapi sudah berumur 15-16, maka ikrarnya itu diterima karena sudah mencapai usia baligh. Kemudian yang kedua adalah berakal. Jadi kalau ikrar dari orang gila itu tidak diterima. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada paksaan, kayak gitu. Kalau seandainya kelihatan bahwa yang dia posisi berikrar dalam keadaan terpaksa, maka ikrarnya itu tidak diterima, kayak gitu. Kemudian pengakuan tentang yang berkaitan dengan harta, ikrar yang berkaitan dengan harta itu harus memenuhi syarat yang keempat, kayak gitu. Kan tadi kita bilang bahwa syarat orang yang berikrar itu kan ada tiga. Ada harus sudah balig, sudah dewasa, kemudian harus berakal, bukan orang gila, dan ketiga harus, yang ketiga tidak ada paksaan. Nah, kalau seandainya dia berikrar yang berkaitan dengan harta, maka syarat yang keempat itu harus rasyid, harus cerdas. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke ranah harta, itu kan yang pertama berkaitan dengan kebolehan pentasarufan, kebolehan kita mengelola harta itu. Kedua, berkaitan dengan apakah kita mampu di dalam mengelola, di dalam menyimpan, dan lain-lain, kayak gitu. Biasanya kan kalau sudah masuk dalam kategori cerdas, dia sudah bisa mengelola keuangan, kayak gitu. Nah, ini ada keterangan tambahan yang mengatakan bahwa kalau misalkan pengakuannya itu dalam keadaan sakit, itu pengakuan atau ikrarnya itu tetap diterima, kayak gitu. Nah, ini penjelasan kalau kita berbicara secara klasik, karena kita tahu bersama bahwa pelajaran fikih ini itu masih, terutama kitab yang saya pegang ini adalah kitab yang klasik, bersifat lama, dan ini konteksnya masih konteks zaman dahulu, kayak gitu, bukan konteks zaman sekarang. Namun tidak kalah saing, ulama-ulama kita di zaman kontemporer, di zaman sekarang itu sudah dengan wawasan keilmuannya itu, mereka mulai menganalisis berkomentar tentang perubahan zaman yang terjadi, seperti tentang doxing, yang mana doxing ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Syamsuddin dari pengasuh pondok pesantren Hasan Jufri Pulau Bawean Gresik. Saya ambil dari media NU online, yang mana doxing ini adalah berkaitan dengan penyebaran identitas atau riwayat informasi sensitif, yang mana tujuannya untuk perundungan melalui media sosial, kayak gitu. Nah, ini kan kalau dari tadi yang saya jelaskan secara konteks klasik itu tidak ada menyinggung tentang hapiyun. Izin, kenapa saya bilang hapiyun? Kan biasa kalau orang Arab penulisan HP itu kan hapiyun bilangnya gitu. Nah, di sini tidak ada, karena memang konteks zaman dahulu tidak ada yang namanya HP, tidak ada nama internet. Namun melalui wawasan keilmuan yang ada, para ulama kita itu tidak berhenti sampai di sini. Justru mereka menggali terus hukum. Makanya di sini ada istilah doxing. Doxing itu seperti tadi, bahwa menyebarkan identitas atau riwayat informasi sensitif yang dijadikan dasar untuk perundungan melalui media sosial. Nah, ini seperti ini. Kalau kita lihat dari perspektif fikih seperti yang saya bawakan tadi, kalau dari perspektif fikih, misalnya melalui ini Facebook ya. Nah, di situ ketika ada yang menyebarkan sebuah berita, berita itu memang fakta, kayak gitu. Kita langsung ke contoh berita, minta maaf karena kita berbicara tentang zina tadi ya, karena ada orang yang membenci seseorang, akhirnya dia mulai meretas informasi pribadi orang tersebut melalui akun-akunnya, kemudian dapatlah fotonya, kemudian videonya, akhirnya dia sebarkan melalui media sosial. Itu secara realita memang data yang dia sebarkan melalui Facebook, Instagram itu adalah memang betul, adalah fakta. Namun satu catatan penting yang perlu kita perhatikan, bahwa doxing itu dilakukan dengan tujuan perundungan. Nah, ini meskipun data yang dia sebarkan melalui media sosial itu adalah fakta, namun tidak bisa dibenarkan menurut syariat Islam. Kayak gitu. Tidak bisa dibenarkan. Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Seperti yang saya jelaskan tentang syahada. Syahada itu tentang persaksian. Ketika engkau menyebarkan berita orang selingkuh, maaf, atau orang berzina melalui media sosial, memang betul data yang kau berikan itu benar, fakta. Tapi apakah memenuhi syarat-syaratnya? Tidak. Seperti itu. Syarat-syaratnya yang pertama adalah engkau harus menghadirkan dua orang laki-laki yang memenuhi tiga syarat tadi, berakal, kemudian berakal, balik, dan ikhtiar, yang melihat langsung perbuatan tersebut. Apakah engkau mampu? Tidak. Kayak gitu. Melihat langsungnya, bukan melalui media sosial. Tidak dipakai itu. Terus yang kedua tentang syarat, apakah engkau bisa menghadirkan, kalau tidak ada dua orang laki-laki, apakah engkau bisa menghadirkan satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan dengan memenuhi tiga syarat tadi. Nah, itu yang menjadi patokannya kita, kayak gitu. Itu sama saja kita melakukan pelecehan nama baik seseorang dengan dasar perundungan, dengan dasar pelecehan, kayak gitu. Nah, di sini beliau menuliskan juga salah satu pelaku doxing itu adalah kasus dari Muslim Cyber Army yang MICA itu, yang beberapa waktu lalu yang heboh, kemudian tidak kalah ngerinya lagi tentang kasus Bjorka. Nah, gitu. Saya juga sempat ingat-ingat tentang kasus Bjorka itu yang benar-benar mengguncang khususnya negara kita Indonesia. Meskipun data-data yang diberikan oleh para hacker-hacker itu adalah benar, fakta, namun tujuannya adalah perundungan, menjatuhkan nama baik, pelecehan nama baik, itu tidak bisa dibenarkan dalam Islam, kayak gitu. Karena yang demikian tidak, di dalam kita menghukumi hakul adami itu tidak segampang apa yang kita lakukan. Tidak segampang tidak segampang sebagaimana engkau mendapatkan informasi melalui dunia digital yang sangat modern ini, kayak gitu. Seperti ini, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa, hadis dari Sayyidatina Aisyah, bahwa Nabi itu pernah bersabda idra'u, ada menggunakan kata idra'u, kayak gitu. Idra'ul hududu anil muslimin mastata'tum. Katanya, tolaklah hudud atau hukuman bagi orang muslim semampu-mampu kalian. Kayak gitu. Kemudian ada sebuah riwayat lain mengatakan idra'ul hududa bisyubhat. Tolaklah hudud atau suatu hukuman yang bersifat syubhat, yang bersifat masih syubhat, tidak jelas, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tentang orang yang mencuri. Tidak akan dipidana melakukan pencurian ketika ditemukan adanya bukti bahwa pencuriannya, barang yang dicuri itu dikembalikan kepada pemilik asli. Kayak gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan ikrar tadi. Kayak gitu. Kalau seandainya dia berikrar, yang pertama dia orang melihat dia mencuri, contohnya HP saya ya, atau jangan, sandal aja. Sandal saya harganya atau sepatu saya itu merek Nike yang harganya itu sampai 5 juta, 6 juta. Akhirnya tiba-tiba hilang. Biasanya yang paling sering hilang ini kan di tempat-tempat umum atau di, ya katakanlah di masjid yang mungkin mampir sholat. Hilang. Kemudian ada orang yang menuduh kepada dia karena memang dia memakai sandal itu, kayak gitu. Tapi dari pelaku itu mengatakan bahwa tidak, saya tidak curi, tapi saya hanya memakai untuk pindah tempat ke sana, kayak gitu, atau mau memakai pergi ke toko begitu. Nah, kalau ada korena seperti itu kan bersifat syubhat, kayak gitu. Syubhat artinya ada ranah ketidakjelasan di situ. Apakah dia itu mencuri atau dia jatuh ke ranah kedua, yaitu menggosok. Artinya meminjam tanpa memberitahu kepada si pemilik, kayak gitu. Makanya katanya Sayyidatina Aisyah yang bilangnya bahwa itu hadis dari Nabi, idra'ul hudud anil muslimin mastata'tum, tolak tentang hudud semampu kalian dari orang-orang muslim. Artinya kita harus benar-benar mencerna, mencari tahu tentang informasi yang kita terima, kayak gitu. Kalau seandainya masih ada pembelaan yang masuk akal seperti tadi, si A bilang engkau curi sam sepatu, tapi si B bilang saya tidak curi, tapi saya pakai sementara untuk pergi ke toko. Buktinya dia sudah kasih kembali. Berarti sudah ada korina atau bukti yang menunjukkan bahwa bisa jadi pelaku tersebut itu bukan mencuri, tapi dia menggosok. Tetap dia dihukum kalau menurut syariat Islam. Namun tidak, tetap dia menerima ta'zir, tapi bukan dapat hukuman atau had potong tangan, kayak gitu. Bahkan ada riwayat lain yang Rasulullah sendiri didatangi oleh seorang perempuan, yang mana seorang perempuan itu datang kepada Rasulullah, kemudian bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau mengaku bahwa saya ini tadi berzina, kayak gitu. Tapi Rasulullah itu sengaja tidak mendengar, karena sifat kasihan, ibah, kemudian tidak teganya Rasulullah itu yang membuat dia sengaja berpaling, bahkan sebanyak di sini mengatakan sebanyak 2 kali, kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuan untuk menghindar, kayak gitu. Tujuan untuk sedikit menutupi, namun ketika yang ketiga kali pengakuan dari si perempuan itu, Rasulullah menerima pengakuannya. Kemudian disanksi atau dihukum, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini istilah modern sekarang, yang namanya tuduhan-tuduhan itu disebut, yang melalui media sosial disebut doxing di sini. Kita menyebarkan informasi sensitif, terus tentang dokumen-dokumen seperti yang disebarkan oleh Bjorka, yang apalagi yang berkaitan dengan riwayat-riwayat pribadi, itu tidak mudah atau serta-merta kita langsung menerima informasi tersebut, kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari konteks syariat Islam, tidak semudah itu kita menetapkan hukum pada seseorang, kayak gitu. Tidak semudah itu, kecuali langsung dilakukan secara tatap muka. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai ikrar versi kitab takrib dan pandangan ikrar di zaman modern oleh, yang saya ambil dari media online, oleh Ustadz Syamsuddin, Muhammad Syamsuddin. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Erna untuk renungan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin saya sedikit menanyakan, boleh. Untuk menutup Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Sebenarnya pandangan Islam terhadap penyebaran data pribadi seseorang di media sosial tanpa izin itu seperti apa, Kak Erna?
1: Ya, yang pertama itu kan kalau dilihat dari perspektif hukum Islam ini, dari tadi kan saya mohon maaf karena saya singgung tentang sirkoh dan zina, karena memang kalau secara konteks klasik, contoh kedua contoh ini memang sangat viral pada zamannya, kayak gitu. Dan kalau kita samakan ke zaman modern ini, apalagi melalui media sosial, kita menyebarkan berita, meskipun berita itu betul, fakta sesuai realita, itu tidak bisa kita terima seperti itu, tidak bisa kita terima menurut perspektif hukum Islam, menurut perspektif fikih, karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apakah memenuhi syarat-syarat dalam tuntunan syariat Islam? Seperti saya jelaskan tadi bahwa syarat pertama itu harus ada dua orang saksi laki-laki, bukan perempuan ya, dua laki-laki yang memenuhi tiga syarat, seperti dia sudah dewasa, bukan anak kecil, sudah dewasa, terus berakal, kemudian tidak ada paksaan dalam dalam pengakuan atau persaksian di dalam memberikan bukti, kayak gitu. Dan mereka harus, syarat yang kedua, dan mereka tuh harus langsung melihat kejadian yang terjadi.
2: Okay.
1: Contohnya kalau ada perzinahan, berarti mereka tuh harus langsung lihat, kayak gitu.
2: Okay.
1: Atau kalau tidak ada dua orang laki-laki, bisa satu orang laki-laki, tapi harus ada dua orang perempuan dengan pemenuhan syarat tadi.
2: Okay, berarti syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Oke, terakhir lagi Kak Erna, saat ini menarik tadi yang Kak Erna bilang, walaupun itu benar tapi tidak boleh disebarluaskan, sebenarnya mengapa sih Islam lebih mengutamakan mungkin dalam tanda kutip menutup aib dibanding menyebarkannya kepada publik?
1: Iya, karena kita, yang pertama kita melanggar etika kemanusiaan. Etikanya adalah kita menyebarkan berita tanpa izin. Kita menyebarkan berita tanpa izin dari pelaku itu. Okay. Kayak gitu. Karena kalau sudah berbicara ikrar, sebenarnya ikrar adalah pengakuan dari orang itu sendiri.
2: Okay.
1: Contohnya sebelum disebarkan ke media sosial, dia sudah ada pengakuan terlebih dahulu bahwa iya, saya mengaku bahwa saya mencuri HP iPhone itu. Kayak gitu. Berarti sudah ada ikrar dari orang itu sendiri. Nah, baru ada penyebaran. Nah, tapi penyebaran itu tidak bisa dibenarkan juga. Kayak gitu, kecuali disebarkan oleh orang itu sendiri.
2: Okay.
1: Kayak gitu. Kita benar-benar melanggar etika kemanusiaan, padahal sampai kita lupa diri bahwa kita juga adalah manusia.
2: Ya. Okay. Gitu. Terima kasih Kak Erna, dan pendengar itu tadi Mutiara Pagi Agama Islam ya, dengan judul Ikrar Kajian Takrib kaitannya dengan zaman modern, yang dibawakan oleh Kak Siti Erna dari Kemenak Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung, diasosiasikan. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini.
2: Kita menghimbau agar masyarakat menyambut dengan meriah, ya, menyambut kedatangan RI2. Kita terjunkan antara kepemimpinan TNI Polri, kemudian selain ada 1.000 Polda dari Marapol.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Studio Produksi Sumba, edisi Jumat 22 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan. Ribuan personel gabungan siap amankan kunjungan di kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar NTT. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Supari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
2: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6 ribuan lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50 ribuan tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
1: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
3: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayak tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
1: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan tingkat kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus saat ini berada pada level respon aktif. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
4: Meski belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB atau keadaan darurat, pemerintah daerah menilai ancaman penyakit yang ditularkan tikus tersebut sudah diantisipasi secara serius. Fungsional epidemiologi kesehatan ahli pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Apris Isu, menjelaskan hantavirus ditularkan melalui urin, kotoran, dan air liur tikus yang telah terinfeksi. Ia mengungkapkan beberapa bulan lalu Nusa Tenggara Timur sempat mengalami kasus leptospirosis yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging, termasuk hantavirus. Saat ditanya mengenai posisi level respon aktif, Apris menyebut status tersebut berada pada tingkat menengah.
5: Penyakit hantavirus ini ditularkan oleh tikus melalui urin tikus, kotoran tikus, dan air liur tikus yang sudah terinfeksi, dan rata-rata yang menderita itu ada riwayat kontak langsung dengan tikus tersebut. Nah, tikus juga bukan hanya menularkan penyakit hantavirus, tetapi ada penyakit lain juga seperti leptospirosis. Kejadian kita baru beberapa bulan yang lalu itu terjadi kejadian itu sampai 4 orang meninggal karena leptospirosis. Untuk tingkat kewaspadaan ini, kita di Provinsi NTT, kita masuk dalam level respon aktif.
4: Sementara itu, epidemiolog ahli pertama pada Puskesmas Oebobo, Rosa Jara, mengatakan hingga kini belum ada masyarakat yang datang berkonsultasi terkait hantavirus di fasilitas kesehatan tersebut. Namun, kasus terkait leptospirosis akibat gigitan tikus pernah ditemukan. Menurut Rosa, masyarakat umumnya masih awam membedakan gejala leptospirosis dan hantavirus karena memiliki kemiripan.
6: Kalau untuk leptospirosis dan hanta ini memang gejala-gejalanya memang ada yang sama, hampir mirip begitu. Jadi masyarakatnya sebenarnya awam sekali tentang gejala kedua penyakit ini, lepto dan hanta. Jadi ketika mereka menerima informasi bahwa kalau digigit tikus dengan gejala ini bisa, itu sudah harus pergi ke puskesmas karena itu sudah pasti lepto. Gitu. Mereka datang berkonsultasi karena memang masyarakat itu awam, tidak mengetahui secara jelas gejala kalau lepto itu seperti apa, hanta itu seperti apa.
4: Edukasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat agar warga lebih memahami resiko penyakit yang ditularkan tikus dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala mencurigakan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung kepada RRI di Kupang mengatakan sistem patriarki dan nilai budaya di Nusa Tenggara Timur menempatkan perempuan sering diposisikan mengurus rumah tangga. Akibatnya ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan.
1: Kaum perempuan itu rentan sekali tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, usaha, dunia kerja, dan sebagainya. Ada banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya. Sudahlah, kamu perempuan ini sebetulnya

0: Ketua Komunitas Penjaga Budaya Helong, Rali Bistolen menegaskan, akses pendidikan di desa dan kota masih diwarnai kesenjangan, terutama jarak tempuh menuju sekolah yang jauh dan rusak, kendala ekonomi keluarga, sehingga menyebabkan risiko anak tidak bersekolah dan putus sekolah.
1: Saat ini juga saya berkecimpung di dunia edukasi, pernah berkunjung ke daerah-daerah juga, misalnya teman-teman kita di KTS, di Desa Poleng, pernah juga saya sampai ke sana. Untuk akses terhadap pendidikan itu sendiri mereka susah, biasanya mereka harus sekolah ke Kota Soe dan bahkan ke Kupang. Dan saat ini juga saya dicamplung juga seperti itu, karena kondisi jarak yang begitu jauh, akhirnya teman-teman dari akar rumput ini juga tidak mendapatkan pendidikan ataupun kualitas pendidikan yang baik.
0: Revitalisasi sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, pemetaan teknologi, dan perluasan program Indonesia Pintar didukung alokasi anggaran khusus menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan wajib belajar 13 tahun, sehingga rasio partisipasi antara laki-laki dan perempuan di tingkat SD hingga SMP hampir setara, di mana hampir semua anak di Nusa Tenggara Timur mendapatkan akses pendidikan dasar. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, Kabupaten Sumba Timur raih penghargaan terbaik satu pengendalian inflasi 2026. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali menoreh prestasi membanggakan di tingkat regional. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali STMT menerima penghargaan sebagai pemerintah kabupaten terbaik ke-1 sewilayah Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
4: Penilaian terkait dengan pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan pengendalian inflasi adalah kabupaten yang kinerja baik ya, sehingga diberikan peringkat pertama.
3: Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang dibangun bersama Forkopimda, organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
4: Tentu ini hasil kerja kita semua, dinas badan unit yang terlibat dalam memberikan data informasi yang tepat waktu, dan juga segala kegiatan terkait dengan pasar murah, ya, pelayanan kebutuhan pokok masyarakat itu terlayani dengan baik, bekerja sama dengan Bepom. Harapan kerja yang sudah baik ini tentu kita harus pertahankan dan kita perlu kita tingkatkan untuk pelayanan masyarakat. Penilaian inflasi ini tidak hanya terkait dengan penilaian angka, tetapi ini terkait dengan nilai ketersediaan, terutama bahan pokok dan kebutuhan utama lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
3: Bupati Sumba Timur menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan kebutuhan utama masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Pemerintah Kabupaten

0: Kabupaten Sumba Timur akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan stok bahan pokok agar stabil ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, Wapres RI Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Ribuan personil gabungan siap amankan kunjungan tersebut. Laporan Vence Sakarias.
2: Sekitar 1.250 personil gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta unsur pendukung lainnya akan melakukan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia bersama rombongan pada 21 dan 22 Mei 2026 di Kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono ketika memimpin apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kamis 21 Mei 2026 bertempat di Lapangan Hitam Makorem 161 Wirasakti.
3: NTT, acara NTT, kemudian yang mengundang beliau adalah masyarakat NTT. Kita menghimbau agar masyarakat menyambut dengan meriah, ya, menyambut kedatangan RI2. Kita terjunkan gabungan antara TNI Polri, kemudian istana lain ada 1.000 Polda, ada tambahan lagi, ada 300.
2: Lebih jauh tegas Danrem, apel gelar pasukan bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan, baik personil, material maupun pola pengamanan yang akan dilaksanakan selama rangkaian kunjungan berlangsung. Pangdam Udayana juga menekankan pentingnya menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan tetap menjaga sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat serta mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas terhadap setiap potensi gangguan keamanan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia mengemukakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tercatat masuk zona merah kasus korupsi, kategori rawon. Selengkapnya Alo tadi melaporkan.
4: Jadi Pak Gubernur, kalau kita lihat ini memang miris, ya. Semakin ke timur semakin merah. Papua, Maluku, NTT, wah ini merah semua ini. Nah, di NTT hanya beberapa yang kelihatan kesungguhannya, tinggal kuning di Manggarai Barat, ya. Yang lainnya hampir merah semua, ya.
5: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Maruli Tua, mengungkapkan data zona merah rawan korupsi di NTT saat rapat koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di kantor Gubernur NTT Kamis 21 Mei 2026. Maruli Tua menjelaskan tiga faktor utama penyebab yakni internal, eksternal, dan expert meliputi pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, transparansi dan keadilan layanan, integritas instansi dan pegawai belum optimal terlaksana. Maruli menegaskan predikat zona merah korupsi di Nusa Tenggara Timur bukan sekadar peringatan, melainkan alarm keras bahwa tata kelola dan integritas publik harus segera dibenahi demi menyelamatkan masa depan daerah.
4: Ada data kami Pak Gubernur, ya, selama 5 tahun berturut-turut kerentanan korupsi yang dipotret dengan survei penilaian integritas itu kita bertahan, ya, di merah, rentan korupsi. Nah ini mohon, tahun depan KPK kembali melakukan survei penilaian integritas. Nah ini kita harapkan, ya, di bawah kepemimpinan gubernur yang baru ini bisa terjadi perubahan. Ya setidaknya kalau nggak bisa menuju hijau minimal berpindah ke kuning, ya. Ya kami harapkan bisa langsung lompat ke hijau. Tapi memang harus upayanya berlipat-lipat.
5: Menanggapi predikat zona merah rawan korupsi, Gubernur NTT Melki Lakalena di hadapan seluruh kepala dinas, badan dan kantor menegaskan bahwa predikat NTT zona merah korupsi karena banyak parameter pelayanan publik di NTT belum berjalan sesuai aturan. Hal tersebut menyebabkan adanya kebocoran data, optimalisasi anggaran tidak berjalan baik, dan melakukan kesalahan-kesalahan yang masuk dalam kategori korupsi.
6: Saya tadi sudah pesan betul di Pak Dir, sejauh mungkin kita di NTT ini karena terbatas dan saya tahu semua mau bekerja dengan baik. Kalau ada sinyal-sinyal yang kira-kira ada salah gubernur, wakil gubernur, sekda dan Bapak Ibu Kepala Dinas dan yang lain, lebih awal kami diingatkan untuk jangan sampai salah langkahnya terlalu jauh. Kalau salah di awal segera diingatkan, segera lurus kembali, sesuai aturan.
5: KPK RI mencatat sejumlah indikasi terjadinya korupsi di NTT adalah pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan dan menerima suap, penyalahgunaan fasilitas kantor, percaya atasan memberi perintah melanggar aturan, memberi sesuatu untuk promosi atau mutasi, pengalaman penyalahgunaan anggaran honor, penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat dan perjalanan dinas, hasil pengadaan tidak memberi manfaat, kualitas barang tidak sesuai, pemenang tender punya hubungan kekerabatan, penentuan program, dan penetapan penyaluran bantuan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Anda masih mendengarkan Warta NTT Pagi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
7: Sebetulnya kalau kita lihat keragaman hayati itu sebetulnya aset pembangunan, Pak. Aset pembangunan. Ya, contoh yang paling nyata dan tangible adalah pembangunan kita di bidang pariwisata.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia Tibur Tiwasani mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSAP sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
7: Misalnya di timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik? Itu akan sangat mengancam.
8: Sementara itu, Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida NTT, Yohanes Paut menegaskan keanekaragaman hayati kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi ancaman eksploitasi lahan, pencemaran lingkungan, spesies invasif, dan dampak perubahan iklim.
9: Keanekaragaman hayati tidak saja berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, sumber penghidupan masyarakat, serta penopang ekonomi dan budaya.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan penguatan profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal. Andri Iskandar melaporkan.
10: Rapat koordinasi lembaga adat Kabupaten Kupang digelar di Aula Komitmen Kabupaten Kupang, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 504 peserta tersebut menghadirkan para camat, kepala desa, ketua lembaga adat desa, serta sejumlah narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga adat harus menjadi jembatan antara pembangunan dan nilai budaya masyarakat.
11: Lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus mendorong terwujudnya desa inklusif, yaitu desa yang memberikan ruang, kesempatan, dan akses yang sama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman lembaga adat dalam mendukung pemerintah desa.
11: Melalui makro ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya, berperan aktif dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonian sosial, melestarikan budaya, serta mendukung percepatan pembangunan, kemandirian dan kebutuhan desa yang berkelanjutan.
10: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat terus diperkuat guna mendukung pembangunan desa inklusif menuju Kabupaten Kupang Emas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebuah langkah baru dalam perkembangan teknologi di Indonesia Timur resmi diperkenalkan oleh PT Velocy Exciter Innovasi melalui perkenalan awal brand laptop lokal bernama Lixir dalam ajang Velocy Robotic Competition and Expo di Satpel PFP Kota Kupang pada Rabu 20 Mei 2026. Direktur PT Velocy Exciter Innovasi, Erwin Alexander, mengatakan bahwa laptop Lixir ini menjadi brand laptop pertama yang lahir dari Indonesia Timur. Produk ini hadir sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan teknologi dan inovasi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Erwin, selama ini brand laptop lokal lebih banyak berasal dari Indonesia Barat. Karena itu, pihaknya ingin menghadirkan produk teknologi dari Indonesia Timur yang mampu bersaing sekaligus menjawab kebutuhan pelajar. Selain memperkenalkan laptop baru, PT Velocy Exciter Innovasi juga menggelar kompetisi robotik yang diikuti lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga kategori umum. Kompetisi ini melibatkan sekitar 40 tim dan berlangsung selama 3 hari. Wakil Wali Kota Kupang Serena Chosgrova Francis Esos MSC mengapresiasi langkah inovatif ini. Menurutnya, teknologi perlu dimanfaatkan dengan baik, salah satunya melalui edukasi dan inovasi yang telah dijalankan PT Velocy Exciter Innovasi. Peluncuran resmi laptop Lixir sendiri ditargetkan berlangsung pada awal Juli mendatang. Laporan dari Delvin Wandi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Keuskupan Agung Kupang melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi atau PSE akan menggelar sosialisasi pemberdayaan UMKM bagi umat dari sejumlah paroki di Kota Kupang. Paroki Santo Fransiskus Assisi Kolhua menyatakan siap mengurus peserta dalam kegiatan tersebut. Ketua Komisi PSE Keuskupan Agung Kupang, Romo Marcelinus Seludin, menyebut kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha umat melalui literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan akses pembiayaan usaha. Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi Kolhua mengapresiasi program tersebut dan menyebut Paroki Kolhua akan mengutus 20 peserta.
12: Kegiatan sosialisasi pemberdayaan UMKM ini, utusan dari Paroki BTN itu ada 20 orang, 15 dari Belo, 3 dari Masinas, dan 2 dari pusat Paroki. Saya harap supaya bagian pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di Paroki, baik di pusat Paroki maupun di Belo dan Masinas, bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan baik supaya umat kita bisa dibekali supaya ia menjadi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
1: Menurut Romo Dusbonil, gereja perlu hadir bukan hanya dalam pelayanan rohani, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan umat melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata Keuskupan Agung Kupang dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan. Informasi dari Fratsing. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan. Ribuan personel gabungan siap amankan kunjungan di Kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Pagi, mau klik kerabat kerja bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat beraktivitas di hari Jumat 22 Mei 2026. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengaran di dalam ragam informasi. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi insentif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Dan Menlu Sugiono dalam keterangannya mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Tindakan militer Israel itu merupakan pelanggaran serius hukum internasional. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Pemerintah terus mendampingi dan melindungi seluruh WNI hingga pemulangan selesai. 9 WNI relawan global ini akan segera pulang setelah berproses selesai. Direktur Perlindungan WNI Kemlu mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media, ke-9 WNI sudah mendarat di Istanbul. Global Sumut Flotilla adalah sebuah koalisi masyarakat sipil dunia yang didukung oleh 15.000 orang dari 44 negara. Ini dipelopori oleh aktivis kemanusiaan Brazil, Thiago Avila, yang sempat ditahan militer di Israel tahun 2025. Tujuan ini adalah membuka blokade maritim wilayah Palestina oleh Israel. GSF sendiri memiliki lebih dari 50 kapal yang saat ini berada di Laut Mediterania dan terus berusaha memasuki Gaza. Pendengar, 9 WNI yang turut serta dalam GSF ini adalah para aktivis kemanusiaan dan wartawan yang telah memasuki Gaza. Mereka sempat ditahan tentara Israel dan kini dilepaskan kembali. Yaitu ada Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Azad Aras Muhammad, Hendro Prasetyo, Bambang Noroyono, Taudi Badai, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Heru Bowo.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan. You know.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet, masa depan, berkualitas.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.
1: Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah, airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu. Ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki...
2: Mendengar sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih...
3: nya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya tuh 200%.
4: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
5: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
6: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
6: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi ini ekspornya